0: Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather by Pro2 FM. Langsung aja kita mulai pantauannya dari cuaca lalu lintas kota Surabaya. Ini yang macet-macet aja di kawasan Mer seperti biasa. Ada kemacetan panjang, mungkin teman Pro2 lagi berangkat kerja kali ya, jadinya panjang banget. Terus bergeser di kawasan Panjang Jiwo, juga ada titik kemacetan di situ. Geser lagi di kawasan Jalan Raya Darmo, ini juga ada titik kemacetan di situ. Teman Pro2, hati-hati aja. Terus di kawasan Profesor Dr. Mustofo ini juga terpantau ada kemacetan, teman Pro2. Lanjut lagi, kita bergeser ke daerah Mejen Yonosuwoyo, ini juga terpantau ada titik kemacetan di situ agak parah. Di Tanjung Sari juga terpantau, teman Pro2, ini kemacetannya juga lumayan panjang. Dan buat kamu yang emang lagi berangkat kerja, hati-hati ya. Lanjut kita ke cuaca kota Surabaya hari ini, teman-teman berdua. Menurut teman-teman BMKG, ini cerah dengan suhunya 27 derajat Celcius dan kelembapan di 80%. Kecepatan angin di 1,9 km per jam ke arah timur laut. Dan di Jalan Pemuda sendiri so far cerah ya, teman-teman berdua. Dan buat kamu yang melintas di Jalan Pemuda, ya sapa-sapa lah. Ya udah, harus tetap hati-hati, safety-nya dipakai. Dan jangan lupa sarapan ya, teman-teman berdua. Kalau misalkan gak sarapan, nanti semaput.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Kenapa ya? Enggak deh. Aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuman tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es.

2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Sepada masih nemenin kamu barengan aku Mas Anadi di sini ngomongin soal bangun tidur. Emang itu tuh hal-hal yang mungkin sebagian orang itu menyenangkan ya. Tapi bagi aku bangun tidur adalah hal yang pasti capek gitu. Gak tau kenapa ya. Akhir-akhir ini mungkin siklus tidurnya yang kurang enak, jadinya kayak capek aja gitu teman berdua. Kayak setiap bangun tidur tuh kayak wah tidak, aku mau tidur lagi gitu. Lebih ke pemalas ya teman berdua, nggak boleh ditiru gitu. Tapi semua orang tuh punya ritual buat pertama kali melek terus melakukan kegiatan apa gitu. Setiap orang pasti ada gitunya teman berdua. Kalau aku sendiri sih lebih ke langsung aja ngecek HP, notif apa segala macam. Abis itu kalau misalkan udah selesai terus minum air putih. Itu minum air putih, habis minum air putih apa ini ya? Udah gitu doang. Kalau butuh mandi mandi, kalau apa ya rata-rata sih kayak rebahan dulu, kayak apa ya, fullin nyawa dulu baru tuh berkegiatan gitu teman berdua. Kalau kamu apa, langsung aja di spill di WhatsApp kita di 8198952 atau di Instagram di @pro2rrsb. Lewat telepon masih dibuka banget di 0315342353 atau di aplikasi RR Digital.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu,

0: melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
1: Thanks for listening.
2: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

0: Saatnya aku spill halu di hari ini teman berdua. Spesial ada Randy Pandugo dengan 3 lagunya. Sebuah kisah klasik hampir sempurna dan by my side teman berdua. Dan ternyata satu-satunya voting untuk hari ini 100%. Kita kasih applause dan kita puterin dulu sebuah kisah klasik gitu ya. Salah satu lagu dengan listeners terbanyak di Spotify. Ya udah deh. Jadi abis ini masih nemenin kamu, jangan lupa gabungan topik gitu ya, dan tetap joinan di Halo hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

2002, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih di sepeda selamat pagi teman berdua. Dan masih ngomongin soal ritual setelah bangun tidur tuh pertama kali apa yang bakal dilakuin gitu ya. Soal kegiatan gitu teman berdua. Kita coba bacain dari Arumi Keshwari Instagram gitu ya. Minum air putih. Nah makanya kalau misalkan kamu mau tidur atau kayak malamnya gitu, siapin aja air di meja di kamar kamu teman berdua. Jadi besoknya tuh kayak gak susah banget buat cari si air putih itu. Tahu kok kalau misalkan untuk mengambil di dispenser tuh kayaknya terlalu berat gitu ya untuk pagi hari. Terus suka-suka kau ko katanya main HP. Wow, langsung main HP, jangan lupa gitu ya. Cuci muka dulu atau kayak gimana. Ngecek main HP tuh nanti aja gitu. Dicek dulu notifnya, kalau udah dibalas semuanya mending minum air putih atau cuci muka gitu teman berdua. Ya udah, ada dari 14 12 16 katanya kucek mata terus habis itu nguap. Ya itu semua orang gak sih Neng, maksudnya kayak itu enak banget, sumpah nguap sambil kayak apa ya, meregangkan badan tuh kayak wow enak banget teman berdua. Ya udah deh, requestnya pengen diputerin lagunya Lola Huta dengan Kamu Yang Sakit. Oke, langsung aja diputerin. Tapi ada Zombie R dulu dengan Underrated. Aku puterin buat kamu semuanya.

0: to the track. Like, he get behind and he like, damn. He like, I keep on doing that dance.
1: Kok akhir-akhir ini gampang banjir ya?
2: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
1: Padahal kelihatannya sepele banget ya.
2: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
1: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
2: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
1: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
2: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Drive dengan deskripsi dirimu tahun 2022 aku puterin buat kamu semuanya. Dan masih di sepadan ngomongin soal ritual bangun tidur gitu ya. Ini coba kita bacain dari WhatsApp, ada Ritia katanya, kalau aku lebih ke bengong terus ada space setengah jam buat ngefullin nyawa. Sama lagi. Terus JCL, sebentar. Oh, Aditya request lagu katanya, minta diputerin Nadi Bahasa Lama dengan Jatuh Cinta Lagi. Oke, diturutin, thank you Adit udah joinan. Terus ada Jesse juga, karena kalau dia kalau di rumah sendiri lebih ke nungguin sampai sejam dua jam. Kalau misalkan nginap di rumah orang kayak lebih produktif daripada orang yang punya rumah. Oh gitu, jadi kayak nggak enak gitu ya. Ya udah deh, ini apakah Jesse sama Adit ini baru bangun atau kayak gimana teman berdua? Requestnya Ed Sheeran dengan Azizam, aku puterin dulu deh Nadi Bahasa Lama dengan Jatuh Cinta Lagi.

0: waktunya kentongan. Tema pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan

Kita bacain lagi teman berdua, masih ngomongin soal ritual bangun tidur. Iya, ritual bangun tidur ya, bener ya. Ini ada siapa di Instagram? Kayaknya masih banyak yang belum dibacain deh. Ada Puri R25 katanya scroll HP. Oh, oke. Lia Duriati katanya ngecek HP. Oh, rata-rata ngecek HP ya. Ya ini Lindawati ini harus diru banget karena refleksnya bangun tidur langsung sikat gigi dan sholat subuh. Masya Allah Uhti. Terus ada Ang Yang Lin katanya cek HP, mandi, bersiap sarapan. Wah, produktif sekali ya. Tidak ada jarak, tidak ada jeda gitu. Pokoknya bangun tidur, bersiap, mandi, sarapan. Wah, keren. Kalau keren, diputerin aja. Ini minta lagunya. Sebentar. Ini minta lagunya. Kok hilang berdua? Sorry. Oke. Minta lagunya Enda Andresa dengan Silent Island. Oke deh, langsung aja diputerin abis ini teman berdua. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Ada Arumi 03 katanya minta lagu aja. Boleh. Pengen diputerin Hindia katanya dengan Kita Kesana. Oke. Di recap teman berdua, sorry karena si ininya gelemot, jadinya kayak ada jeda gitu. Pokoknya kita gak boleh ada jeda ya teman berdua. Ada Selain Island dengan Enda Sukamti. Nanti nyusul ada Hindia, Kita Kesana. Aku puterin buat kamu semua.

teman berdua. Kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman berdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

Oh, kata nomor 2 sepertinya sampai sini dulu. Aku nemenin kamu di Spada kali ini, dan habis ini ada Cajayanti yang bakal nemenin kamu sama nanti jam 3 sore. Mas Adani pamit, see you next time and bye bye teman 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info pro 2 bersama aku, Ece Jenti. Informasi yang pertama, meningkatnya populasi kucing terlantar di perkotaan dinilai bukan disebabkan oleh hewannya, melainkan akibat rendahnya tanggung jawab sebagai pemilik yang membuang peliharaan mereka ketika sudah tidak diinginkan. Menurut mantan Dir Operasional Kebun Binatang Surabaya, Dr. Hewan Liang Kaspe, ini banyak anak kucing maupun kucing dewasa sengaja ditinggalkan di ruang publik, sehingga jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Sektor pariwisata Jawa Timur menunjukkan tren positif di April 2026. Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Juanda mencapai 31.339 kunjungan atau meningkat 26,37% dibandingkan periode yang sama 2 tahun lalu. Herum Fajarwati, pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur, mengatakan peningkatan jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian pada Maret 2026 yang tercatat 21.068 kunjungan. Wisatawan asal Cina menjadi penyumbang terbesar kunjungan Wisman ke Jawa Timur dengan jumlah 11.427 kunjungan. Tom Holland mengatakan ia menantikan momen hadirnya Spider-Man generasi baru di Marvel Cinematic Universe atau MCU dan ingin terlibat dalam transisi tersebut. Hal itu diungkapkan Tom Holland merujuk pada peran Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark yang sebelumnya membantu memperkenalkan Peter Parker versi Holland ke MCU lewat film Captain America Civil War tahun 2016. Dan sejak debutnya sebagai Spider-Man, Tom Holland telah menjadi salah satu bintang paling berharga di Marvel. Film solo pertamanya, Spider-Man Homecoming, sukses besar dengan pendapatan 880 juta di box office global pada 2017. Demikian info pro 2, aku Eci Jenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin info pro 2. Thanks for listening.

0: sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.
1: Pro 2 FM

Thank you yang udah gabungan. Ada Nini yang pengen Yovie Widianto ini Tanpa Cinta ya, barengan sama Tiara. Oke, terus juga ada Feby yang katanya pengen Illenium sama Avril Lavigne yang Eyes Wide Shut. Oke, baiklah, langsung aja kita puterin abis ini. Dan yang belum, tenang aja, banyak banget ya, semoga kebagian, tapi yang ngantri gitu ya. Ya udah, langsung aja kita puterin bareng-bareng. Yang pertama We Have Tanpa Cinta, terus abis itu ada Eyes Wide Shut.

Suroboyo. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Suroboyo.

Piala Dunia 2026 bakal jadi panggung buat negara-negara yang selama ini jarang dapat kesempatan. Dengan 48 tim yang jadi peserta, bakal banyak banget kejutan di pertandingan nanti. Tim-tim yang gak diunggulin bisa aja nendang raksasa sepak bola kalau mereka main lepas dan punya strategi yang tepat. Mau tahu kejutan apa aja yang bakal terjadi di babak penyisihan nanti? Dengerin terus Pro 2 RRI Surabaya. Kita kasih analisis yang tajam, update skor tercepat, sampai siaran interaktif yang bikin kamu berasa ada di tengah stadion. Yuk, gabung sekarang dan jadi bagian dari obrolan paling seru tentang bola. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di line WhatsApp ada yang pengen diputerin Ready Padugo ya. Ece udah nyiapin yang I Don't Care. Terus juga ada Fajar Nur yang pengen diputerin dan kali ini Fajar Nur yang minta banyak ya. Jadi Ece pilihin yang Sembutan Paku. Tapi kita dengerin dulu Gita Fest dulu ya. Jadi habis itu langsung kita puterin Cus, ada Randy Badugo sama Fajar Nur.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman berdua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Putri Arselina Renata Adi Suara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2, kali ini ada Lika yang pengen ambang rindu ya by Delantis. Baiklah, terus I Love You dari Chainsmoker. Ini kali ini di request sama Asti. Oke, Asti Zamita. Oke, baiklah. Kita puterin bareng-bareng ya langsung ya. Delantis dulu, tapi abis itu we have the Chainsmoker with I Love You.

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
1: Jam segini

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari

Okay, masih di Prodo FM RR Surabaya, teman Prodo masih di Prodo Hitlist. Ada Monchi, kalau katanya Monchi pengen lagunya Indah Kuis yang malu-malu. Untung aja sempet ke ini ya, kebaca. Terus juga ada Tasya Ten. Kalau Tasya Ten, kali ini pengen Mal Smith ya yang Stay. Baiklah, Stay diputerin abis malu-malu barengan sama Indah Kuis hanya di

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es.

Oke, masih di Prodo FM, teman Prodo. Kamu usah kemana-mana ya, thank you yang udah ikutan request. Tapi ya harus disudahi dulu, yang belum kebagian besok ada lagi, tenang aja. Karena yang masuk banyak, jadi ya mau gak mau ada yang duluan, ada yang gimana, ada yang di WhatsApp, di Instagram, di mana-mana lah pokoknya. Dan gak usah kemana-mana, abis ini kita gabung sama Prodo Sumenep ya, buat dengerin ini Muda Kreatif berjaringan live dari teman-teman Prodo Sumenep. Jadi tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: lainnya. Kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2. Hai semuanya, Muda Kreatif hadir kembali ya untuk kalian semuanya. Dan pastinya nanti kita akan mendengar ide-ide brilian dan juga pengalaman dari salah seorang anak muda yang bergerak di bidang jasa kreatif. Dan teman Pro 2, hari ini ya, siang ini pastinya Muda Kreatif ini berjaringan sekolah 10 Jawa Timur. Jadi kalian gak cuman bisa dengerin kita di 94,6 FM Pro 2 Sumenep ya, tapi juga bisa kalian dengarkan di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Jember, dan juga teman-teman yang ada di Jawa Timur semuanya. Selamat siang ya buat kalian semuanya. Muda Kreatif merupakan ruang inspirasi yang hadir buat kalian semuanya, buat kalian yang ingin terus berkembang dan juga berkarya teman Pro 2. Dan kali ini kita kedatangan narasumber ya, yang ini juga semoga aja bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya teman Pro 2. Ada Kak Siti Yuliana Agustini SE yang bergerak di bidang jasa kreatif dan owner dari Raja Wali Kreatif. Nanti kita akan kenalan dan juga tanya langsung nih, seperti apa sih kalau orang itu bergerak di bidang jasa kreatif, apa ide yang harus ada itu apa, terus gimana cara memulainya ya teman Pro 2 ya. Nanti kita akan ngobrol teman Pro 2, dan pastinya kalian bisa mendengarkan kita di RRI Digital, di rri.co.id juga bisa, dan pasti kalian bisa menonton di YouTube kita di channel RRI Sumenep Net ya. Oke, langsung aja deh kita sapa teman Pro 2, ada barengan sama Anis di studio kita kali ini, Kak Siti Yuliana Agustini. Selamat siang Kak.
2: Ya, selamat siang Kak Anis.
1: Anis manggilnya apa nih, Kak Siti, Kak Yuli?
2: Yuli.
1: Oh, Kak Yuli aja. Oke. Atau Kak Tini mungkin?
2: Kak Yuli.
1: Oke, dan teman Pro 2 buat kalian semuanya, mungkin ada pertanyaan, kalian bisa lewat ini ya, chat di YouTube kita di RRI Sumenep Net. Oke, Kak Yuli. Ini Kak Yuli tuh ada sekarang tuh bekerja di bidang jasa kreatif. Itu gimana sih awal mulanya Kak? Kenapa apa namanya Kak Yuli ini memutuskan untuk lebih ke bidang jasa gitu loh, usahanya tuh di bidang jasa kreatif, itu gimana ceritanya Kak?
2: Sebenarnya kalau dibilang ini usaha, saya nggak mau

0: apalah gitu, digunting apa jadi apa,
1: jadi
0: gitu
1: tempat nanti,
0: iya,
1: tisu misalnya gitu, yeah. Oke, oke, emang kreatif banget berarti ya. Dan teman-temannya itu udah hafal, teman Pro 2, sampai akhirnya meminta langsung kepada Kak Yuli untuk dibuatkan buat acara wisudanya ya Kak.
0: Iya, yeah.
1: Nah itu, akhirnya sampai sekarang mungkin akhirnya Kak Yuli tuh oke, oke, emang kreatif banget berarti ya. Dan teman-temannya itu udah hafal, teman Pro 2, sampai akhirnya meminta langsung kepada Kak Yuli untuk dibuatkan buat acara wisudanya ya Kak.
0: Iya, yeah.
1: Nah itu, akhirnya sampai sekarang mungkin akhirnya Kak Yuli tuh emang kreatif banget berarti ya. Dan teman-temannya itu udah hafal, teman Pro 2, sampai akhirnya meminta Yuli tuh oke, oke, emang kreatif banget berarti ya. Dan teman-temannya itu udah hafal, teman Pro 2, sampai akhirnya meminta langsung kepada Kak Yuli untuk dibuatkan buat acara wisudanya ya Kak.
0: Iya, yeah.
1: Nah itu, akhirnya sampai sekarang mungkin akhirnya Kak Yuli tuh
0: kayaknya gak mungkin laku, karena saya kan tinggalnya di desa. Otomatis jasa seperti itu orang-orang mungkin agak
1: gak tertarik, gak iya, minat gitu
0: gak
1: ya.
0: Minat, dan ini belum lumrah lah di sini. Tapi kalau sekarang itu bukan cuma lumrah Kak, malah menjadi seperti tradisi ini apa?
1: Dan dicari sih sebenarnya.
0: Iya, tapi jadi gitu. Seperti bukan cuma musiman Kak, tradisinya itu tumpangan itu, bahasa Madurinya tumpangan. Jadi kalau saya ngasih ke kakak, kakak itu punya tumpangan ke saya nanti untuk selanjutnya gitu.
1: Oke, oke, oke. Iya, iya, iya, iya. Emang sih kalau di
0: jadi gitu. Seperti bukan cuma musiman Kak, tradisinya itu tumpangan itu, bahasa Madurinya tumpangan. Jadi kalau saya ngasih ke kakak, kakak itu punya tumpangan ke saya nanti untuk selanjutnya gitu.
1: Oke, oke, oke. Iya, iya, iya, iya. Emang sih kalau di Sumenep dan mungkin di tempatnya kakak itu belum terlalu banyak yang minat. Tapi kan sekarang tuh promosinya tuh bisa gitu, nggak cuma di Sumenep aja ya.
0: Oh,
1: kan
0: iya.
1: Jangkauannya sudah semakin luas banget teman Pro 2. Jadi misalnya yang melihat media sosialnya Kak Yuli itu bisa dari mana aja gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah sekarang itu promosinya lewat apa aja Kak di Raja Wali Kreatif ini?
0: Ya bisa dari TikTok ya Kak, TikTok, WA, IG.
1: Fokusnya
0: itu di tiga. Karena kalau pribadi IG itu saya kan pengikutnya nggak nyampe 1.000, tapi kalau di WA ini kan sudah sekitaran 1.700-an. Jadi lebih banyak WA-nya kan.
1: Oke. Okay. Dan sejauh ini yang paling
0: fokusnya itu di tiga. Karena kalau pribadi IG itu saya kan pengikutnya nggak nyampe 1.000, tapi kalau di WA ini kan sudah sekitaran 1.700-an. Jadi lebih banyak WA-nya kan.
1: Oke. Okay. Dan sejauh ini yang paling
0: fokusnya itu di tiga. Karena kalau pribadi IG itu saya kan pengikutnya nggak nyampe 1.000, tapi kalau di WA ini kan sudah sekitaran 1.700-an. Jadi lebih banyak WA-nya kan.
1: Oke. Okay. Dan sejauh ini yang paling

0: Itu sudah maksudnya kalau cari di Google nanti langsung klik itu langsung keluar aja yuk.
1: Aja balik ya. Oke, berarti ada yang ready ya, sudah ready buketnya ini, ada yang by custom juga bisa ya, Kak ya. Kalau by custom itu maksudnya permintaan dari customer.
0: Itu sudah maksudnya kalau cari di Google nanti langsung klik itu langsung keluar aja yuk.
1: Aja balik ya. Oke, berarti ada yang ready ya, sudah ready buketnya ini, ada yang by custom juga bisa ya, Kak ya. Kalau by custom itu maksudnya permintaan dari customer.
0: Itu sudah maksudnya kalau cari di Google nanti langsung klik itu langsung keluar aja yuk.
1: Aja balik ya. Oke, berarti ada yang ready ya, sudah ready buketnya ini, ada yang by custom juga bisa ya, Kak ya. Kalau by custom itu maksudnya permintaan dari customernya sendiri tuh minimal berapa, hamin berapa Kak, atau bisa hari H misalnya?
0: Kalau hari H
1: boleh nggak?
0: Boleh, tapi tidak menjadi kalau seperti trennya sekarang kan itu buket pita satin itu kan Kak. Ya, kalau itu kalau di hari H mungkin enggak memungkinkan. Mungkin paling lama, paling dekatnya itu hamin satu, tapi kalau ada ketersediaan buket bunganya gitu kan. Tapi kalau buket-buket yang biasa di hari H bisa, asalkan jangan bulan Juni Juli.
1: Kenapa itu?
0: Bulan Juni Juli ini benar-benar full padatnya
1: orang pesan.
0: Iya, karena kan di desa itu acara wisuda atau imtihanan itu memang di bulan ini.
1: Apalagi sekarang semuanya pada wisuda ya, dari dari PAUD aja udah wisuda.
0: Betul enggak?
1: Banyak
0: apa
1: acara
0: yang enggak disudakan sekarang.
1: Iya, semuanya itu ada acaranya. Dari anak TK pun ada teman Pro 2. Jadi kayaknya Kak Yuli ini super sibuk nih sekarang ya. Sebentar lagi perpisahan Kak. Banyak orderan Kak?
0: Bukan cuma sebentar lagi Kak.
1: Aduh,
0: memang
1: dari sekarang ya. Iya. Terus gimana tuh cara memanage waktunya untuk kalau pesannya membludak misalnya, apakah Kak Yuli ini sudah ada berapa karyawan kah, atau memang per hari itu sudah maksimal sekian gitu, sudah ada targetnya lah ya. Gimana kalau sekarang?
0: Kalau untuk target sendiri saya tidak menargetkan, karena saya juga menghitung siapa yang mengikuti list orderan gitu ya Kak ya. Kalau orderan ini memang tanggalnya dekat, itu baru dikerjakan duluan. Dan untuk karyawan, saya memang belum punya karyawan karena saya memfungsikan keluarga sendiri. Ya, kayak nenek saya, tante saya, jadi
1: saudara gitu.
0: Iya. Jadi itu ada istilahnya biar mereka juga bantu saya, sekaligus nanti uang saya kan gak kemana juga. Jadi ngalir tetap di keluarga gitu kan masih.
1: Iya. Tetap berarti masih di keluarga aja ya sekarang ya. Dan Kak Yuli juga kan turun tangan sendiri gitu ya untuk membuat desain awalnya gitu ya kan.
0: Iya, tapi kalau kayak nenek, tante saya cuma bantunya itu nanti kayak ngisi uangnya itu Kak. Atau cuma potong apanya gitu, potong kardusnya. Jadi hal-hal yang gampang-gampang yang sekiranya membuat saya juga lebih cepat untuk pengerjaannya.
1: Berarti full masih Kak Yuli yang mengerjakan?
0: Full masih.
1: Wow, keren banget ya. Apalagi pekerja Kak Yuli itu gak cuma ini doang gitu loh ya. Masih ngajar, masih hal-hal yang lain.
0: Wah, betul itu Kak.
1: Keren. Oke, nanti kita ngobrol lagi teman Pro 2 sama Kak Yuli ya, tentang bisnisnya ini di jasa kreatif. Kira-kira apa aja yang diperlukan kalau anak-anak muda sekarang tuh ingin memulai di bidang jasa, apa yang harus dipunya anak muda. Nanti tetap bareng sama kita di Pro 2 Semenep.
2: Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi.

0: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
1: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Kedua Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif dan Anis masih barengan sama Kak Yuli yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Tadi banyak banget ya apa namanya, ternyata di Raja Wali Kreatif ini gak cuma buket aja, bisa apa namanya hantaran ya, terus mobil mantan juga ya.
3: Iya. Yeah.
2: Oh, oke. Okay. Nah, Kak, kalau ini kan bisa custom ya, Kak ya. Ada enggak sih dari pengalamannya Kak Yuli dari 5 tahun ya? Ini udah mau jalan 6 tahun lah ya.
3: Iya, betul,
2: Kak. Kak Yuli ini membangun Raja Wali Kreatif, ada enggak sih yang pesanannya customer itu aneh gitu? Unik gitu ya, beda dari yang lain itu apa? Mesennya apa?
3: Kalau aneh itu ya, yang paling aneh menurut saya itu ada dua. Yang pertama itu durian. Durian itu dibuat buket, Kak.
2: Oh my God.
3: Iya, dengan bisa kita apa pikirkan ya, dengan logika bahwa dengan banyak duri di buah itu, bagaimana cara membungkusnya kan?
2: Gimana itu, Kak, caranya? Kan aneh juga penasaran tuh.
3: Jadi,
2: gimana?
3: Jadi saya nggak potong durinya, Kak. Jadi saya buat tempat dari kardus yang supaya dia kokoh tetap berdiri, bisa apa, bisa berdiri dan berbentuk buket itu ya dari kardusnya itu yang dimodifikasi.
2: Okay.
3: Jadi yang maksudnya yang menurut saya yang harus diutak-atik itu ya dari dusnya. Kalau nanti itu dipotong durinya di bawah, saya takut nanti itu kan berpengaruh ke rasanya nanti. Nanti kan customer juga, oh kok rasa durian ini padahal montong kok rasanya gini.
2: Aneh, jadi aneh gitu ya takutnya.
3: Kalau yang kedua itu adalah pelek sepeda itu, Kak. Apa sih ya namanya? Pelek sepeda itu.
2: Oke.
3: Pelek sepeda. Iya, yang itu yang gede kayak gini tuh. Iya. Itu dijadikan buket.
2: Oh my God. Ini Kak Yuli ini enggak nanya ya waktu mereka mesen yang durian nih, itu kok bisa? Apa yang ada di pikirannya si customer ini? Bisa-bisanya mesennya itu buket durian. Kenapa gak langsung dikasih aja deh duriannya gitu loh.
3: Itu untuk tunangannya ternyata, Kak. Untuk tunangannya, okay. Katanya tunangannya itu sempro. Dan dia suka buah durian. Ya, seperti yang Kakak katakan tadi, Kak Anies ya. Kenapa gak dikasih langsung aja ya, kan?
2: Buahnya gitu ya.
3: Diambil jasanya juga bisa dapat satu buah itu, Kak. Ternyata biar kesannya tuh nggak sama dengan yang lain. Kalau yang kan yang lain itu biasanya buket bunga
2: snack
3: gede
2: gitu.
3: Ya snack apalah gitu, itu kan udah biasa lah gitu.
2: Oke, jadi yang pengen yang anti mainstream ya.
3: Betul.
2: Semoga langgeng ya itu yang pesan ya.
3: Nikah memang.
2: Oh, sudah nikah.
3: Iya. Okay. Dan kemarin juga jasanya pakai punya saya mobilnya, hantarannya gitu.
2: Wow. Oke. Karena udah tahu nih hasilnya Kak Yuli dari yang durian itu. Aneh tapi bisa, Kak Yuli itu ya. Wow, ini unik sih teman Pro 2 ya. Terus kepikiran gitu loh ya. Maksudnya kepikiran minta aku pengen bikinkan buket durian gitu ya. Padahal mah orang yang malas mikir tuh ya udah deh, snack aja, uang kek, bunga gitu tuh. Ya. Yang gampang-gampang, yang simpel-simpel, ternyata ini apa namanya ada yang unik gitu ya dari customernya Kak Yuli ini. Oke. Terus kalau

0: tentang kayak hiasan manten nih atau mobil manten ya namanya ya. Nah itu ada juga nggak yang unik dari biasanya kan kalau manten tuh ada aja yang apa idenya tuh aneh-aneh nyeleneh gitu ya. Maksudnya anti mainstream tuh ada. Yang paling unik sejauh ini apa?
1: Kalau manten belum ada kak, belum ada. Tapi kalau ke hantaran itu memang banyak dari segi isi ya. Isi hantaran itu macam-macam. Dari segi maksudnya kalau di yang order itu orang-orang kota itu kan isinya itu simpel-simpel. Jadi yang memang biasa-biasa dipakai untuk hantaran-hantaran. Tapi kalau orang desa itu macam-macam yang ada di dalam kak.
0: Apa contohnya? Yang macam-macam itu apa?
1: Dan memang, dan alhamdulillah itu memang baru selesai tadi malam ya pengerjaannya. Itu diisi super pel dengan berat kisaran berapa itu ya? Intinya super pel yang refill itu yang gede segini juga. Itu lengkap super pel. Terus
0: 1 liter itu?
1: Yang 1 liter apa ya? Intinya refill itu kak, iya, kayaknya 1 liter memang berat itu kak. Jadi ketika nanti itu yang pegang dibawa, ya kak, yang bawa kisaran itu 5 kilo kak. Karena kan ya isinya sabun cair yang refill juga, terus sampo yang refill, pokoknya itu yang gede-gede itu kak, terus so clean cairnya juga kak.
0: Ini berarti apa mikirnya itu ke depan kak, karena itu bermanfaat banget gitu loh, ya, kan, pasti akan dipakai gitu ya kan.
1: Pakai memang kak, dipakai. Tapi kayaknya kan nggak ada ya hantaran yang sampai sama lengkap sama super pelnya itu kan, masa disuruh lepel ya.
0: Ya mungkin ya nanti kalau udah nikah suruh bersih-bersih loh, malah disuruh bersih-bersih ya. Enggak, ya mungkin emang itu cari manfaatnya kali ya, biar ya, digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
1: Iya, gitu. Tapi kasihan enggak? Kasihan sama yang akan pegang nanti itu. Kalau jauh nanti rumahnya dari jalan gimana itu?
0: Iya, iya, iya, iya. Ya ini harus yang bawa tuh yang cowok-cowok ini. Mungkin udah dikasih tahu ya, ini berat loh ya, siapa yang bawa? Yang cowok itu yang suruh bawa kayak gitu ya. Oke. Jadi ternyata unik-unik ya, customernya Kak Yuli ini ya, mintanya yang macam-macam. Oke. Terus kalau tentang kostum karnaval nih, biasanya kalau kostum karnaval tuh berarti Kak Yuli itu bikinnya tuh dari nol gitu. Apa emang udah punya pilihan kostum gitu loh? Gimana?
1: Maksudnya pilihan kostum gimana itu?
0: Yang udah ready misalnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Kamu mau apa ada gitu loh.
1: Karena kan kostum karnaval ini memang berawal dari saya kan ngajarnya juga ngajar salah satu materi kesenian prakarya. Jadi kerajinan itu dari adik-adik siswa saya itu kan SMA kak. Jadi saya memang ketika acara haflatul imtihan atau wisuda itu kan ada karnavalnya kalau di desa itu kan kak. Jadi saya tekankan kepada mereka baik itu putra ataupun putri, jangan pernah kalian karnaval dengan baju sewa. Kalau kalian baju sewa, maka nilai prakaryanya akan saya kurangi.
0: Oh gitu, berarti harus baru gitu maksudnya?
1: Bukan harus baru, harus buat.
0: Harus buat.
1: Dengan budget tidak boleh lebih segini. Gimana caranya Bu? Ayo harus kita buat sendiri. Jadi mereka tuh memang kan ini acara yang tahun ini tuh kak tanggal 30 Juni ini. Jadi mereka udah mulai garap di pertengahan Mei barusan. Jadi mereka setiap hari ke rumah. Kalau yang nggak di pesantren itu memang ke rumah untuk buat. Kalau yang di pesantren saya ketika sekolah nanti saya kasih arahan ini buat gini dulu. Nanti lanjutannya sama saya gitu.
0: Oke. Tapi pada mau kan?
1: Pada mau.
0: Ya harus mau.
1: Dan itu memang produknya saya lebih mengutamakan bahan barang bekas.
0: Memanfaatkan yang ada gitu ya. Nggak harus beli baru semua ternyata teman Pro 2. Oke, Kak, sekarang tuh anak-anak muda tuh sebenarnya tuh punya banyak ide, terus kreatif-kreatif nih. Tapi kalau ingin memulai di bidang jasa kreatif, sebenarnya kita harus punya apa dulu nih? Misalnya kita harus memang punya skill. Atau gak apa-apa nih punya keberanian langsung mulai aja deh. Aku pengen bisnis di bidang jasa, ya udah deh buat aja otodidak gitu. Kalau menurut Kak Yuli gimana?
1: Kalau menurut aku ya Kak, yang gitu sebenarnya dari kemauannya dulu ya. Meskipun punya bakat, kadang orang itu males. Kalau sudah kita berbicara malas, kalau sudah orangnya nggak suka memiliki kegiatan yang seperti ini, memang punya bakat kreatif, tapi ya nggak akan lanjut. Karena kalau nggak konsisten, hal seperti ini nggak mungkin seperti saya kan kak. Mm-hmm. Kalau sudah sedikit-dikit dengan
2: males, gitu.
1: Males. Apalagi ini kan musiman. Iya, mm-hmm. Nggak tidak iya nggak gitu. Nggak seperti orang jual beras minyak yang memang dibutuhkan setiap harinya kan. Mm-hmm. Memang ini ada waktu tertentu yang dibutuhkan oleh orang di momen-momen tertentu. Mungkin kalau kita berbicara jasa kreatif, orang ini kan kalau nggak punya bakat kadang nggak bisa kata orang. Mm. Tapi sekarang sudah banyak media, sudah banyak kita sudah bisa belajar dari internet.
0: Betul.
1: Iya kan. Jadi kalau memang kita punya kemampuan, meskipun kita tidak punya pengalaman, kalau semuanya itu bisa kita terapkan, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak dimulai saja gitu?
0: Oke, jadi yang penting sih juga konsistensinya itu ya kak. Betul. Ya. Apalagi sekarang itu kayaknya anak-anak muda sekarang atau orang-orang ini gampang banget gitu ya bermunculan usaha-usaha baru gitu ya. Tapi banyak juga yang tidak bertahan terlalu lama karena memang dia tidak konsisten gitu ya. Ternyata konsistensi itu sangat penting ya dalam sebuah bisnis ya kak ya. Oke, terus nih sekarang itu anak-anak muda, anak-anak kuliah itu sebenarnya ada nih yang pengen belajar sambil menghasilkan uang. Kalau menurut Kak Yuli, apa sih yang bisa dilakukan teman-teman ini yang misalnya masih duduk di bangku kuliah tapi pengen nih untuk berbisnis yang simple menurut Kak Yuli itu di bidang apa kira-kira? Apakah ya di bidang jasa seperti Kak Yuli atau mungkin di bidang yang lain?
1: Kalau dari sepengalaman adik-adik yang saya kasih arahan ya Kak, itu ada yang sukses di bidang buka jasa editing.
0: Oh iya ya betul-betul.
1: Dia kuliah sekarang karena dia gak lulus beasiswa. Dia tidak mau kuliah sebenarnya. Jadi saya kasih support sambil lalu kerja. Kamu ini kayaknya punya bakat di sini kata saya. Memang orangnya sering bantu-bantu saya untuk edit-edit waktu di sekolah. Dia waktu masih sekolah. Ayo kamu buka jasa ini, jasa editing.
0: Karena video kan, gitu ya, editing video.
1: Orangnya dia ulet kak, ulet. Okay. Jadi maksudnya telaten. Kalau orang tidak telaten, jasa edit ini kan bisa fatal kan. Hal kecil aja itu bisa kelihatan kan sebenarnya. Dia orangnya ulet dan juga sangat teliti. Bukan cuma video, tapi foto, flyer, apapun itu dia
0: desain gitu ya. Jadi kalau memang kalian tuh ahli di misalnya di bidang desain ya, bisa kalian kembangkan teman produk. Jadi jangan takut untuk memulai ya sebenarnya.
1: Jangan takut untuk memulai meskipun tidak punya bakat loh. Ya itu kan punya bakat loh kak. Tapi kalau nggak punya bakat gimana loh? Orang nggak punya bakat ini sebenarnya semua orang itu nggak punya bakat asalnya. Yang kita tahu punya bakat karena kita mau mencoba membuat seperti itu, baru kita dikenal itu bakat kita. Kalau kita nggak kita tidak pernah membuat hal itu, orang yang sukses di bidang jasa bukan jasa ya, pembuatan kue itu karena dia mencoba buat kue dan ternyata enak, ya kan? Kalau dia tidak pernah mencoba buat kue, kapan orang akan tahu bahwa buatan kue buatan dia itu enak dan akan diminati banyak orang?
0: Iya, ada trial and error-nya ya.
1: Iya. Kalau kita tidak mencoba hal kalau kita gagal di bidang itu, kita bisa coba di hal yang lain seperti itu.
0: Oke, ya namanya juga bisnis kan enggak misal kamu bikin seminggu nih, kamu buat bisnis jasa apa kayak atau bisnis yang lain di bidang kuliner atau lain. Kalau seminggu aja kamu udah menyerah, misalnya seminggu, kok aku belum laku-laku, misalnya, kok aku belum ada customernya, masa udah menyerah gitu kan? Nggak mungkin ya kak?
1: Itu biasanya perasaan-perasaan Gen Z sekarang kak.
0: Gitu.
1: Iya, banyak anak-anak Gen Z itu sekarang kalau mau mulai bisnis iseng-iseng kan, iseng-iseng buka bisnis seperti ini karena itu viral di media gitu kan. Ada bisnis ini makanan ini, nyoba buat juga ternyata nggak laku dan mereka sudah stop. Ya, padahal ketika kita memulai usaha di bidang ini kita buat jajan ini ternyata nggak laku, salahnya di mana? Itu ada namanya kita harus evaluasi. Okay. Apakah tempat yang kita tempati kalau kayak seperti kuliner itu kan kita jualan di pinggir jalan, ternyata kita jualnya di depan salah satu tempat peribadatan. Nah, kan itu momennya kapan peribadatan yang akan banyak orang kan, nggak mungkin kan nggak. Jadi kita harus tahu pangsa pasarnya kita itu di mana. Kalau kita jualan di depan sekolah SD itu kan, di jamnya dengan jam yang betul, bukan di jam yang malam, ya kan kak. Mm-hmm. Kalau jualnya malam, kita targetnya anak SD kan nggak mungkin laku kan. Iya. Yeah. Yeah, yeah, jadi betul. Harus tahu tepat waktu dan juga evaluasi. Yang paling penting adalah evaluasi ya. Kalau kita tidak evaluasi terhadap bisnis kita, maka kita tidak akan tahu bisnis kita ini sebenarnya untung, sebenarnya berhasil, atau memang cuma ya jalannya stuck seperti ini, lurus aja gitu.
0: Oke, jadi penting banget evaluasi itu ya.
1: Banget.
0: Jadi kalian jangan cepat menyerah, teman Pro 2. Contoh nih Kak Yuli ya. Kalau Kak Yuli emang sih ya, dari dulu kan emang sukanya itu permak-permak ya. Bikin-bikin hal-hal baru. Tapi ini juga penting banget buat kalian yang ingin memulai, yang masih mau memulai nih tapi masih takut, insecure gitu ya. Karena mungkin kalian belum nemu aja momennya gitu. Belum ketemu aja sama apa namanya customer kalian nantinya gitu. Momen itu yang penting juga ya. Apa namanya? Jadi enggak, jangan mudah menyerah, teman Pro 2. Oke. Nah, sekarang itu kan zamannya sudah serba digital ya, Kak ya. AI. Waduh, kayaknya gampang banget ya buat apapun di AI itu gampang banget. Nah, kalau menurut Kak Yuli, sekarang itu perkembangan teknologi seperti ini tuh jadi ancaman kah atau justru jadi peluang nih di industri kreatif?
1: Kalau di industri kreatif ya kak, kalau di bidang jasa media itu sebenarnya agak terancam ya. Karena kita banyak anak-anak yang biasanya kreatif di bidang desain itu jadi malas cuma pakai AI langsung jadi, ya gitulah hasilnya. Padahal hasilnya itu ketara banget. Ketara AI banget, gitu ya, ya AI-nya tuh ketara banget. Karena kalau AI itu bayangannya itu kan kalau buat pamflet ya kak, itu bayangannya logo apa itu kan ketara banget. Itu tantangannya. Tapi enaknya ada AI sekarang itu ketika kita punya foto atau video foto untuk mau diedit biar jernih. Salah satunya juga saya kak. HP saya kan ini bukan kategori yang bagus gitu kalau mau foto-foto karya buket atau karya apalah gitu yang lain. Jadi saya masukkan ke AI, minta tolong ke AI untuk dibuat nanti sebagus mungkin nanti hasilnya biar ketika dibuat katalog itu enggak begitu ya. Enggak begitu buluk-buluk amat gitu kan. Ya itu mungkin
0: membantu
1: itu.
0: Membantu berarti.
1: Ya. Ada kalanya memang membantu, tapi kayaknya kalau tidak dipergunakan dengan baik ini begitu buruk ini, Kak. Kalau AI ini.
0: Oke. Iya, emang ada plus minusnya sih ya. Kamu plusnya tuh ya gampang sih kalau pengen apa-apa itu gampang, tapi apa namanya minusnya ya kali aja ketahuan banget nih kalau AI banget nih gitu ya pekerjaannya ya. Oke. Nah, terus nih kalau di bisnis kreatif kayak gini Kak, pernah enggak sih ketemu sama klien tuh yang berubah-ubah mulu nih? Direvisi mulu hasilnya. Misalnya cuman bikin buket nih. Oke. Terus ada aku enggak suka nih Kak, coba ganti lagi deh. Misalnya dia itu berubah-ubah pikiran, plin-plan gitu. Gimana cara menghadapi customer yang seperti itu? Pernah enggak? Ada nggak pengalaman kayak gitu?
1: Pengalaman seperti itu pasti ada. Tapi kalau sampai sudah selesai itu dirubah nggak ada. Tapi kalau selesai nggak jadi itu ada.
0: Oh, gimana itu?
1: Ya bukan rezeki saya tuh kak. Iya kan berarti.
0: Kenapa itu? Maksudnya alasannya apa dari merekanya tuh apa alasannya?
1: Ya nggak tahu pastinya. Tapi intinya nggak jadi. Mungkin karena momennya apa sih? Dia mungkin lagi bertengkar dengan orang yang akan dikasih nggak tahu. Kalau masalah nggak jadi yang itu ya kak. Tapi kalau yang banyak plimplan pilih pengen inilah, pengen itulah, mengubah-ubah lah, hamin seberapa itu dirubah lagi lah, itu ada.
0: Oke.
1: Iya, bukan cuma ada, banyak itu kak, banyak.
0: Gimana kalau dari Kak Yulinya itu gimana menerima komplainan itu atau? Ya udah, ini sudah sesuai budgetnya misalnya.
1: Iya, namanya juga kita adalah sebagai pembisnis, kita memang harus kan pelanggan itu adalah raja. Jadi kita harus merajakan istilahnya mengratukan mereka gitu kan. Mengratukan mereka kalau mereka maunya seperti ini ya kita harus turuti. Ya ada kalanya biar tidak ada hal seperti itu terjadi lagi, memang harus kata deal itu harus kak. Di awal itu ya deal, kalau sudah deal ya
0: udah nggak bisa diubah,
1: nggak bisa diubah lagi. Tapi kadang meskipun udah deal
0: ada
1: namanya,
0: lagi
1: iya namanya juga custom apa customernya itu kan macam-macam kak, apalagi kalau ibu-ibu ya ya Allah. Itu kadang ya nyampe berapa hari itu nggak bisa dirubah warna lah apalah, makanya kalau ibu-ibu kadang memang di playlistnya saya itu nggak dikerjakan duluan karena takutnya mereka iya takutnya mereka
0: berubah
1: kadang disuruh tambahin inilah dikasih warna inilah dikasih bunga aja nggak cocok ini kalau nggak dikasih bunga oh coba nggak usah bunga biar nggak terlalu ribet dong. Ya gitulah. Jadi harus sabar, ya harus ekstra sabar. Namanya juga orang berbisnis itu memang utamanya kuncinya adalah sabar menghadapi banyak konsumen gitu kan.
0: Oke, yang sifatnya macam-macam itu ya. Ternyata memang ya kesabaran tuh penting ya dalam berbisnis ya. Apalagi harus bisnis tengah. Di bidang kreatif ini yang ya namanya juga orang semua juga macam-macam ya sifat-sifatnya. Ada yang ngeyelan, ada yang ya udah ya nerima aja gitu ya. Oh, terus gimana ya?
1: Ada lagi yang gini loh, Kak. Pura-pura nanya ya. Nanti kalau udah tahu harganya biar nanti mau bilang ke siapa gitu. Itu banyak loh custom. Maksudnya sesama kreatif itu kadang teman-teman tuh juga cerita. Cuman tanya-tanya aja, nanti ketika udah tahu harganya ya wes hilang gitu.
0: Enggak kan. Jadi gitu ya.
1: Iya bukan cuma enggak jadi hilang, enggak tahu kabarnya kemana gitu.
0: Iya, tapi kalau nanya kan enggak apa-apa, Kak.
1: Iya, enggak apa-apa. Iya.
0: Kak, kalau bikin ini berapa kan enggak apa-apa kan ya.
1: Iya, iya. Maksudnya ini bikin berapa? Kadang ada yang sampai sering cuma nanya aja gitu loh, Kak. Kadang yang teman-teman tuh nanya, apa ini harus diladenin ya kalau kayak gini gitu kan nanya. Kalau menurut saya sih harus diladenin karena mereka kita enggak tahu rezeki kita itu kapan akan hadir kan, Kak. Siapa tahu nanti suatu hari dia cuma evaluasi-evaluasi nanti bisa jadi dia pesan banyak gitu kan.
0: Betul ya. Takutnya misalnya bulan depannya ternyata dia yang maksudnya itu dalam jumlah yang banyak dan nanti akan berterus-terusan mesen kakak-kakak gitu ya. Ya udah deh, itu emang macam-macam ternyata ya kalau kita mau berbisnis ya, yang menghadapi customer yang kadang-kadang plin-plan ya, tapi memang harus banyak sabar ya Kak ya. Terus apalagi kalau di bidang kreatif itu harus muncul ide-ide baru enggak sih Kak? Karena kalau Buket ya, mungkin di semua sekarang sudah lumayan banyak ya yang membuka jasa custom Buket, entah itu bunga, snack, uang, dan lain-lain. Kalau Kak Yuli gimana nih biar Kak Yuli itu tetap pede gitu ya. Aku masih percaya diri nih dengan karyaku gitu dibandingkan dengan bisnis lain misalnya pesaingnya Kak Yuli. Itu gimana biar kita itu tetap percaya diri. Karena kadang-kadang teman-teman ini okelah. Aku ingin memulai bisnis, tapi kadang-kadang tuh minder sendiri gitu loh Kak. Ih kok dia tuh udah laku banyak ya, misalnya kok dia udah ternyata customernya udah banyak banget dari mana-mana. Nah itu gimana biar kita tuh tetap percaya diri Kak, biar ya terus bertahan bisnisnya kita sampai bertahun-tahun nanti.
1: Harus memang kita upgrade ya Kak, setiap produk harus di upgrade. Karena setiap tahunnya itu pasti ada produk baru. Nah, kalau kita tetap di stuck di model yang ini, maka kita tidak akan mengikuti tren. Iya. Tren sekarang ini macam-macam. Jadi dari jasa kreatif-kreatif teman-teman kreatif yang lain itu kan ada yang buat seperti ini. Jadi nanti dari pelanggan itu kan ngasih model ke kita. Oh, saya pengen kayak gini, tapi di media Mbak nggak ada gitu kan. Oh, enggak apa-apa bisa. Jadi saya meskipun permintaan seperti apapun, aneh seperti apapun, saya pasti terima. Asalkan itu masih di stok barang ataupun alat-alat di rumah itu masih ada ataupun mereka masih mau nunggu, nggak apa-apa, saya terima gitu. Jadi untuk tetap bertahan di tantangan di tetap setiap tahunnya itu tetap bertahan dan mau nunggu nggak apa-apa, saya terima gitu. Jadi untuk tetap bertahan di tantangan di tetap setiap tahunnya itu tetap bertahan dan kita mau nunggu nggak apa-apa, saya terima gitu. Jadi terus untuk tetap bertahan di tantangan apa? Di tetap setiap tahunnya itu tetap bertahan dan nggak apa ya, kita nggak mau nunggu nggak apa-apa, saya terima gitu. Jadi terus untuk tetap bertahan di tantangan apa? Di tetap setiap tahunnya itu tetap bertahan dan nggak apa ya, kita nggak pesimis dengan banyaknya.
0: Dia belum ingin memesan, tapi next time bisa jadi dia langsung memesan dalam jumlah yang banyak atau repeat order kayak gitu ya. Oke. Bentar lagi kita bakal ngobrol lagi sama Kak Yuli, teman Pro 2 ya. Tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumenep.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
0: Oke. Bentar lagi kita bakal ngobrol lagi sama Kak Yuli, teman Pro 2 ya. Tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumenep.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2 masih di Muda Kreatif Berjaringan Sekolah 10 Jawa Timur ya. Dan masih barengan sama Kak Yuli pastinya yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Kak, Raja Wali Kreatif 5 tahun ke depan ini pengen jadi apa sih nanti? Apa yang pengen diwujudkan lagi sama Kak Yuli nih? Yang belum, tahun ini tuh belum sempat misalnya.
2: Kalau masalah seperti itu ya Kak, namanya juga pembisnis pasti ingin buka cabang Kak. Oh, kalau sampai 5 okay, tahun okay, ini okay. Kan wow, kayaknya banyak ini tabungannya.
1: Amin ya.
2: Karena kan buka toko yang sekarang ini kan 5 tahun dari 2021 baru buka toko di tahun ini. Berarti kan 5 tahun ke depan mungkin sudah punya cabang
1: ya. Di Sumenep Kota.
2: Pengennya di Sumenep Kota dan dengan tempat yang begitu luas. Ini masih namanya juga orang bermimpi ya Kak ya. Iya. Planning atau mimpi ini harus besar. Kalau kecil kan enggak mungkin kan. Iya. Jadi pengennya di daerah kota dengan skala yang besar, jadi nanti punya karyawan, jadi di situ ready stocknya itu bisa ratusan gitu lah.
1: Waduh, ya. Oke, semoga tercapai ya Kak. Amin, ya. Amin. Nanti ya di 5 tahun nanti. Tapi enggak usah 5 tahun ya, semoga ya, nanti semoga setahun sudah ada gitu ya. Amin. Tiba-tiba udah ada Ani ketemu Raja Wali Kreatif. Kak Yuli. Kak Yuli sudah ada nih di Sumenep Kota ya.
2: Amin. Oke.
1: Terus apa nih yang mau disampaikan sama teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin nih, biar mereka itu enggak dikit-dikit insecure, dikit-dikit capek lah, dikit-dikit males. Mereka itu biar semangat nih untuk memulai bisnis di bidang jasa kreatif, di bidang kreatif lah ya. Apa yang mau disampaikan?
2: Yang ingin saya sampaikan itu adalah proses ya. Kita sebagai anak, kalau saya dibilang anak muda, kayaknya saya masih masuk milenial Kak.
1: Ya muda lah.
2: Ya muda lah ya, milenial.
1: Sama kita.
2: Iya, milenial soalnya. Jadi manusia apalagi ini wanita ya Kak. Kita berbicara wanita. Wanita ini kadang banyak insecure-nya dan juga banyak tantangannya karena mau kemana sih wanita gitu kan. Tapi kalau kita mau
1: milenial. Sama kita.
2: Iya, milenial soalnya. Jadi manusia apalagi ini wanita ya Kak. Kita berbicara wanita. Wanita ini kadang banyak insecure-nya dan juga banyak tantangannya karena mau kemana sih wanita gitu kan. Tapi kalau kita mau berproses, kita jangan lihat apa dan apalagi ini wanita ya Kak. Kita berbicara wanita. Wanita ini kadang banyak insecure-nya dan juga banyak tantangannya karena mau kemana sih wanita gitu kan. Tapi kalau kita mau berproses, kita jangan lihat apa dan apalagi ini wanita ya Kak. Kita berbicara wanita. Wanita ini kadang banyak insecure-nya dan juga banyak tantangannya karena mau kemana sih wanita gitu kan. Tapi kalau kita mau berproses, kita jangan lihat apa dan apalagi ini wanita ya Kak. Kita berbicara wanita. Wanita ini kadang banyak insecure-nya dan juga banyak tantangannya karena mau kemana sih wanita gitu kan. Tapi kalau kita mau berproses, kita jangan lihat apa dan di mana.

0: tiba-tiba aja ada gitu ya, tinggal kalian modifikasi aja. Oke, thank you banget ya buat Kak Yuli yang merupakan owner dari Raja Wali Kreatif. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay barengan sama kita di Prodoa Semenap ya. Kita next ketemu lagi ya sama pengusaha muda pastinya, dengan cerita-cerita mereka yang menarik teman Prodoa. Nah, nanti di Budak Kreatif selanjutnya ya. Dan Anis pamit dulu, Kak Yuli juga pamit ya, bye-bye.
1: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Masih di Prodo FM kali ini, ada di Sport Corner ya, teman Pro 2. Dan Cristiano Ronaldo sekarang ini kan usianya 41 tahun ya, dan bakal gabung di Piala Dunia ke-6 ternyata dalam sepanjang karirnya. Dan apakah dia bakal jadi pemain tertua di Piala Dunia 2026? Ronaldo ini akan mecahin rekor sebagai pemain yang bakal tampil di 6 edisi Piala Dunia. Hanya Messi yang bisa nyamain catatan Piala Dunia nanti ya. Tapi apakah di 2026 nanti Ronaldo tuh jadi pemain tertua? Nah, jawabannya ternyata enggak. Jadi Ronaldo bukan pemain tertua di Piala Dunia 2026, guys. Status pemain tertua di Piala Dunia 2026 ini ternyata dipunyai sama Craig Gordon. Gordon usianya selang 2 tahun sama Ronaldo, 43 tahun ya. Dan pemegang caps terbanyak kedua di timnas Skotlandia saat ini setelah Andy Robertson. Di dua laga Curaçao di 30 Mei kemarin, Gordon jadi pilihan utama mengawal gawang, dan dia kebobolan 1 gol dari Scotland dan bisa meraih kemenangan 4-1. Setelah Gordon, baru Ronaldo muncul sebagai pemain tertua kedua. Ronaldo kemungkinan besar juga masih nyegel posisi tim inti deh ya, dan bakal bertindak sebagai andalan, masih andalan di timnas Portugal gitu kan. Di luar nama itu masih ada nama-nama lain yang masuk kategori veteran, kayak Luka Modric, terus Edin Dzeko, itu 40 tahun beda setahunan sama Ronaldo, dan tetap jadi andalan negaranya sendiri-sendiri untuk menggebrak di Piala Dunia 2026. Dan rekor pemain tertua di Piala Dunia 2026 dipegang sama Essam El Hadary. El Hadary itu berusia, pada saat itu berusia 45 tahun ya, pada saat ngebela Mesir di Piala Dunia 2018 lalu. Ronaldo kalau misalnya Piala Dunia selanjutnya nanti, kalau misalnya dia masih pengen main, kayaknya masih maksudnya bakal menyamai rekornya Essam El Hadary yang 45 tahun ya. Karena kalau 4 tahunan lagi Piala Dunia, Ronaldo juga segitu. Tapi gak tahu sih bakalan pensiun atau lanjut atau ada yang lain, who knows gitu. Siapa tahu yang tadi Gordon, Mas Gordon, Craig Gordon ini masih ngebela Skotlandia nanti, nggak tahu juga. Nah, itu tadi yang tertua. Kira-kira ada yang termuda nggak? Kita tunggu abis ini.

0: Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.
1: Lagu-lagu kekinian, kawe awak, sing mageran.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Ganda putri Amelia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Ramadanti lolos ke babak 16 Indonesia Open 2026 usai menghentikan wakil Korea Selatan ya. Amelia Fadia menang 3 game 21-13, 17-21, 21-14 atas Baek Hana sama Lee Sohee ya. Dan pertandingan ini berjalan sengit sejak awal sampai akhir di Istora. Awalnya Amelia Fadia sempat tertinggal 2 poin, terus bangkit nyamain kedudukan, saling kejar terus hingga kedudukan 5 sama. Terus pasangan Amelia Fadia tampil tajam. Game interval game pertama unggul 11-7. Lajunya gak terbendung sampai 21-13. Di awal game kedua, pasangan Korea langsung tancap gas. Baek Hana, Lee Sohee gak pengen ketinggalan seperti di game pertama. Dan pada saat yang sama, Amelia Fadia juga main ngotot. Dan akhirnya dimenangkan oleh wakil Korea ya di game kedua. Sementara di game ketiga ini gak boleh kalah, gak mau kalah. Soliditas Amelia Fadia di game ketiga berujung kemenangan 21-14 di duel sengit 68 menit. Babak 16 besar, Amelia Fadia akan berhadapan dengan wakil Taiwan Yung Nga Ting sama Yung Pui Lam. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya. Semoga menang sih ya.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.
2: Teman terbaik kamu.

Ada Ray ya. Kali ini kalau tadi aja sempet ngajakin ngobrol tentang Reona Craig Garden ya, bukan Ronaldo. Craig Garden yang paling tua di edisi Piala Dunia 2026 ini. Terus ternyata juga ada sejumlah talenta muda berbakat bakal tampil di Pildun 2026. Terus siapa sih yang bakalan jadi pemain termuda yang akan berlaga di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko? Dan nama Lamine Yamal tentu ini punya sorotan yang paling gede ya, karena dia bersinar banget di Barca sampai mencuri perhatian di Spanyol jadi alasan utama. Yamal ini lahir di Spanyol 13 Juli 2007. Tapi wonderkid yang masih 18 tahun ini bukan pemain termuda yang bakal unjuk gigi di pentas akbar 4 tahunan edisi kali ini. Dan pemain paling muda yang bakal mentas di Piala Dunia 2026 ini ternyata adalah Gilberto Mora. Gilberto merupakan gelandang serang asal Meksiko yang resmi dapat panggilan dari pelatih Javier Aguirre. Jadi Gilberto Mora ini pemain kelahiran Tuxtla. I don't know, is it real pronunciation or not? Tuxtla Gutierrez, Meksiko, 14 Oktober 2008. Artinya dia masih berusia 17 tahun pada saat ngebela klub Tijuana ini. Jadi adapun saat laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko VS Afsel di Stadion Azteca Mexico City waktu Kamis waktu setempat, Gilberto akan berusia 17 tahun 240 hari. Dan dia melakukan debut di tim Meksiko pada 29 Juni 2025. Dan sampai saat ini sang wonderkid ini sudah mengelas 7 caps barengan sama El Tricolor. Oke, ternyata bukan Yamal ya, ada yang lebih muda lagi. Ya, beda-beda sedikit lah, beberapa bulan Gilberto Mora. Ya udah, kamu masak mana-mana teman Prodo, abis ini aja masih tetap nemenin kamu di E-Zone, tetap di Prodo FM.

2 investasi Indonesia lagi naik dan sering jadi bahan rilis resmi. Dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan.

romansa sejati tidak selalu harus dipersembahkan dalam kemewahan atau hal-hal yang besar. Kita Bikin Romantis menekankan pentingnya kesederhanaan dalam sebuah hubungan romantis. Liriknya juga mampu memuaskan kalangan muda yang sedang bucin-bucinnya. Lagu ini juga menjelaskan bagaimana pasangan dewasa yang bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen bersama. Itu jugalah yang menjadi alasan lagu ini dapat menarik minat para pendengar dan seketika membuat hati para teman perdua berbunga-bunga. Kesederhanaan pada lirik lagu ini dan pengaruhnya belakangan ini jadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Langsung aja kita dengerin Malik, Kita Bikin Romantis.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Oke, teman Pro 2, kabar dari James Gunn ya, yang ngebagiin tampilan perdana kostum perang ikonik punyanya Lex Luthor, villain yang Echa apa ya, suka selain Joker ya. Dan ini Lex Luthor-nya dipakai atau diperanin sama Nicholas Hoult gitu kan, saat produksi sequel Superman Man of Tomorrow yang sedang berlangsung. Hal itu dibagikan James Gunn di Instagram, dan terlihat Nicholas Hoult dalam balutan kostum perang ikoniknya warna hijau metalik berdiri di atas hamparan pasir gitu kan. Kostum perang itu juga dilengkapi dengan helm berkubah transparan yang jadi ciri khas musuh bebuyutan dari Superman ini. Dan berdasarkan foto yang diunggah sang sutradara, kayaknya Lex Luthor ini dikisahin gak akan lama ngedekam di penjara, dan kemungkinan akan ngelakuin perjalanan ke sebuah planet berpasir di luar angkasa. Di dalam komiknya DC, Lex Luthor ini ngebangun beberapa baju zirah super kuat yang dilengkapi senjata untuk menyamakan kemampuan dengan Superman. Dan armor itu memberikan kekuatan super, kemampuan terbang, perisai, energi sebagai kemampuan lainnya dari dirinya. Waduh, wah, Lex Luthor kesana ya. Ikut ya, pengen ikut. Tapi harus bersabar ya guys ya, karena ini masih apa namanya, OTW gitu. Dalam Man of Tomorrow, Superman terpaksa kerja bareng sama dia, Lex ya, untuk ngalahin Cyborg super cerdas yang bakal di nanti dilawan ya, yaitu musuh antar galaksi Brainiac. Para pemeran yang kembali untuk sequel ini ada Rachel Brosnahan masih sebagai Lois Lane, ada Skylar Gisondo, terus juga Sarah Sampayo. Yang suka lihat Victoria's Secret pasti tahu. Terus juga ada Isabella Merced, ada Nathan Fillion, ada Guy Gardner, ada Eddie Gathergi, terus Millie Alcock yang suka ini Game of Thrones, semestanya Game of Thrones, House of the Dragon pasti tahu ya. Millie Alcock juga nanti bakalan meramaikan gitu lah. Ya udahlah, daripada berangan-angan, kita tungguin aja lah dengan sabar ya guys.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Oke, teman berdua, kayaknya waktunya Chan menin kamu udah harus disudahi dulu, udah menit ke 55 ya. Bis ini jam 3 sore bakalan ada dueto Jan sama Vira yang akan nemenin sore hari kamu. Jadi tetap di sini aja ya di Perdu FM, teman terbaik kamu.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Krudu FM. Saatnya info produk.

0: Pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melantik kepala sekolah di tingkat SMA, SMK, dan SLB di Gedung Negara Graha di pada hari Rabu 3 Juni 2026. Total sebanyak 65 tenaga pendidik yang diambil sumpah menjadi kepala sekolah. Kepada puluhan kepala sekolah yang baru dilantik, Gubernur Kofifa berpesan bahwa tugas mereka tidaklah mudah. Salah satu tidak hanya menjaga konsistensi prestasi yang telah berhasil ditorehkan siswa di Jawa Timur, tetapi juga meningkatkan prestasi tersebut. Jumlah kedatangan penumpang angkutan udara domestik ke Jawa Timur pada April 2026 tercatat sebanyak 4.000 orang. Angka tersebut turun 30,92% dibandingkan Maret tahun 2026 yang mencapai 580.000 penumpang. Pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur, Heru Fajarwati, dalam berita resmi statistik yang dirilis menyebut penurunan juga terjadi pada penumpang penerbangan internasional. Kedatangan penumpang internasional melalui Bandara Juanda menurun 17,17% menjadi 85.000 orang dibandingkan bulan sebelumnya. Turnamen Indonesia Open 2026 menjadi salah satu target utama Jonathan Christie musim ini. Pebulu tangkis peringkat 5 dunia itu berambisi meraih gelar juara pertamanya di ajang tersebut. Target tersebut disampaikan Jonathan usai mengalahkan Zhao Heng Chen Ti dari Singapura. Ia menang 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-15. Karena itu, ia bersama tim menjadikan turnamen ini sebagai prioritas utama. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

Oke, teman Pro 2, halo, kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini di Sore Ceria bakalan ada Vira dan juga Enjan yang menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam ya. Kali ini untuk di jam 3 sore bakalan ada info lokal yang bakalan nemenin kamu juga. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Perkenalkan, nama saya Iwang Haryanto. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk euforia dari Piala Dunia itu sendiri, kalau yang saya amati yaitu antusias dari seluruh warga kampung, mereka akan membicarakan tentang Piala Dunia, terutama untuk player-playernya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, itu menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar, itu yang saya rasakan. Dan untuk euforia yang kami alami itu biasanya datangnya dari para klub-klub favorit seperti Prancis, Brazil, Portugal. Contohnya seperti Spanyol yang pernah menang di Piala Dunia tahun 2010. Seperti itu. Untuk yang aku amati sendiri itu, di dalam pertandingan itu selalu babak penyisian dari tiap tim yang mewakili berbagai macam negara. Kalau untuk seperti itu, kita mengamati dari segi strategi, dari keaktifan para pemain yang memang dia bisa mencetak gol dengan sangat efisien dan efektif, sehingga hal itu akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam kampung saya, seperti itu.
2: Ya, runner up Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Satu lagu dari Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Jadi putri buat semuanya di Sore Ceria Teman Pro 2. Ada Vira, ada Injin yang bakal temenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 nanti ya. Bakal ada narasumber spesial akan temenin kamu, dan juga nanti bakal ada info terbaru dan juga lagu-lagu buat temenin kamu di hari ini. Nah, sebelumnya lanjutin lagi buat puterin lagu favorit kamu. Kali ini Injin mau ngasih sebuah informasi soal kakaknya Injen, yaitu Taylor Swift. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bertemakan Toy Story gitu loh, Teman Pro 2. Jadi film Toy Story 5 ini kan bentar lagi bakalan tayang gitu ya. Nah, jadi misteri kode TS dengan tema Toy Story ini akhirnya terungkap gitu. Taylor Swift ini ngumumin dirinya ini akan ngerilis lagu original yang menjadi lagu tema dari film Toy Story 5. Kalau dari pengumuman di media sosial pada hari Selasa kemarin, Taylor Swift udah menyebut kalau lagu bertajuk I Knew You tersebut itu akan dirilis tanggal 5 Juni 2026. Dua hari lagi ya. Kalau sekarang kan tanggal 3 Juni ya. Berarti kurang 2 hari lagi Teman Pro 2. Ini Jen paling gak sabar sih. Kalau ini salah satu film favoritnya Jen. Dan untuk soundtrack filmnya yang ngisi adalah Taylor Swift, Teman Pro 2. Jadi kayak ini film benar-benar gak kaleng-kaleng gitu loh, Teman Pro 2 ya. Kalau kata Swift sendiri, pastinya teman-teman semuanya udah menyadarinya ya, sekaligus juga dari para fans film Toy Story 5 ini. Lagu ini tuh untuk Toy Story 5 dari Disney yang akan bisa dinikmati dan dimiliki pada tanggal 5 Juni nantinya, kata Swift Teman Pro 2. Sekaligus dia nambahin kalau dirinya tuh selalu bisa nampilkan hal-hal yang unik dan mengejutkan, sekaligus bisa menulis untuk karakter-karakter ini yang sudah dia kagumi sejak si Taylor Swift ini bahkan masih bocah 5 tahun, Teman Pro 2. Dan dia tuh melihat Toy Story pertama kalinya dan langsung suka banget sama film itu. Waduh, umur 5 tahun berarti Injen waktu lihat Toy Story itu masih SMP, Teman Pro 2. Ya sama-sama masih bocil lah ya. Tapi emang sebagus itu loh filmnya, Teman Pro 2 ya. Karena dari 1, 2, 3, 4 sampai 5 ini Injen bakal nonton terus sih, Teman Pro 2. Dalam pernyataan seperti ini diberitakan di Los Angeles Times, Disney juga mengatakan kalau lagu dari Swift ini yang ditulis dan diproduksi oleh Swift bersama Jack Antonoff itu terinspirasi oleh Jessie, mainan cowboy perempuan yang pertama kali muncul dalam film Toy Story 2 tahun 1999. Lama banget ya. Karakter paling jen favoritin sih di film Toy Story itu yang jadi ini sih, Teman Pro 2, apa namanya, anjing yang bisa panjang badannya, yang ada pirnya itu, Teman Pro 2.

Teman berdua, pernah gak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah? Ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang, hal ini dianggap sebagai hal yang biasa. Namun ternyata, bisa menjadi tanda. Tanda apa, ayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Produa dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Produa bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi.
1: Kamu nonton apa sih?
0: Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu. Tapi yang di-roasting, kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah. Karena sebelum roasting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar gak ada salah paham.
0: Gitu ya. Harusnya sih, kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah?

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Anjen dan juga Vera di sore ceria ya. Ngeliat cuaca di Surabaya kayaknya udah syadu-syadu gimana gitu ya. Udah sendu-sendu teman Pro 2.
2: Bener.
1: Nanti kayaknya, jam 5, kenapa?
2: Kayaknya udah siap banget buat senja-senjaan. Tapi betul, masalahnya ini hari Rabu ya.
1: Emang ada apa dengan hari Rabu?
2: Ya enggak, biasanya kan kalau senja-senjaan hari Rabu. Sabtu aja gitu. Tapi abis ini bakalan ada ini ya.
1: Yep, tadinya udah spill bakal sunset ada sunset talks dan juga dilanjut bakal ada teman-teman dari Cak Ning Surabaya
2: di Ngaso. Betul.
1: Jadi teman Pro 2 bisa ikut gabungan ya.
2: Benar banget.
1: Ikut nimbrung-nimbrung, kau bisa join di WhatsApp 081 908 3952
2: atau di Instagram di @pro2rrsby nih teman Pro 2.
1: Benar. Yep, yaudah nanti kita bakal balik lagi di jam 5 juga kita bakal spill informasi traffic dan juga cuaca teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Are Surabaya karo Pro2

0: pagi-pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cepat Sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo 2. Hai, kita balik lagi buat temenin kamu seperti yang udah kita bilang ya, Vira ya.
1: Betul banget nih, Jan.
2: Di Sasal Talks kita ngobrol-ngobrol seru bersama dengan narasumber keren. Pastinya teman Prodo yang sudah pantau Instagram harusnya udah tahu ya.
1: Bener
2: ada
1: banget.
2: Siapa yang hadir di Prodo FM sore hari ini. Kita langsung sapa aja. Ini salah satu mahasiswa keren dari Winsa Sunan Ampel,
3: yep.
2: Betul ya, nah. Betul. Ada siapakah sore hari ini? Selamat sore, hai.
3: Selamat sore.
1: Halo.
3: Halo. Halo
2: ya. Namanya siapa nih?
3: Perkenalkan, nama saya Sofian Abrur, biasa dipanggil Sofian biasanya.
2: Biasa Sofian. Panggil Sofian.
3: Yeah.
2: Siap. Sofian, kabarnya gimana sore ini?
3: Alhamdulillah.
2: Agak sedikit complicated ya,
3: oh,
2: kayaknya
3: iya.
2: Bingung ya, soalnya habis UAS.
3: Iya, habis
1: UAS. Pusingnya dapet ya,
2: masih ruwet ya.
3: Nah.
2: Tapi aman kan?
3: Harusnya aman sih, ya, sudah lega lah, sudah selesai UAS gitu kan.
2: Ini hari keberapa berarti UAS?
3: UASnya karena harusnya dimulai dari Senin, tapi karena Senin tanggal merah, jadi otomatis. Ini kan hari Rabu, masuk hari kedua berarti.
2: Hari kedua, tanggalan ku merah semua.
3: Oh,
1: kalau merah semua ini gak kerja dong.
2: Oh iya, betul ya.
1: Tapi jadi, berapa hari berarti UASnya?
3: UASnya harusnya kan kita ada 8 mata kuliah. Cuman karena ada tanggal merah dan juga dosen juga kadang sibuk. Jadi hitungannya mungkin UAS ini bakal berjalan sekitar 2 minggu.
1: Oh, masih panjang perjalanannya ya. Pokoknya semoga semuanya lancar deh.
3: Amin. Makasih.
2: Oke, okay, kita spilin dulu teman Pro 2, Sofian Abrur. Ya, panggilnya Sofian.
3: Iya, Sofian. Betul.
2: Ini baru saja memenangkan sebuah kompetisi luar biasa. Teman Pro 2, kita spilin satu-satu. Yang pertama ada juara 1 National Business Plan Competition Prisma Winsa 2025.
1: Okay.
2: Terus second runner up Unity Malang 2026 National Business Plan Competition dan kemudian ada Top 5 Best Short Video Competition Integrasi Sains dan Teknologi FST Winsa Indonesia.
1: Yeah. Wah, keren banyak. Banget ya. Banyak banget, ya. Banget nih teman Pro 2.
2: Ini tapi ada yang 2025, ada yang 2026 masih baru-baru semua nih.
1: Kayaknya 2 tahun ini lagi aktif-aktifnya ya, Sofian ya.
3: Mungkin masih karena baru-baru ya sih.
1: Oke, masih maba ternyata teman Pro 2 ya.
2: Berarti yang paling baru yang mana nih Sofian? Berarti yang top 5 kah?
3: Yang top 5
2: runner up, yang top 5 yang paling
3: top
2: baru.
3: Five yang baru.
2: Ya, kita langsung ngobrolin yang top 5-nya dulu ya karena masih fresh gitu. Ini berarti 2026 ya Sofian ya.
3: Benar.
2: Ini bulan apa berarti?
3: Lombanya ini gini
2: tahun kah kemarin?
3: Baru bulan sebelum ini. Jadi
2: Mei berarti
3: bulan Mei.
2: Ya, oke. Okay. Bulan Mei. Top 5 Best Short Video Competition ini berarti semacam apa nih? Kamu bikin sebuah visual yang itu di situ di dalamnya mengandung sebuah sains dan juga teknologi FST. Nah, FST itu kayak gimana nih? Mungkin bisa dijelasin.
3: FST
2: nih.
3: Itu kepanjangan dari Fakultas Sains dan Teknologi.
1: Oke. Okay.
3: Nah, jadi lomba ini diselenggarakan oleh UIN dari Jambi untuk seluruh PTKI di Indonesia. Jadi khususnya untuk fakultas tersebut. Jadi ya di lomba ini sebenarnya banyak cabang lomba-lombanya.
2: Baik.
3: Cuman karena kita lihat juga kondisi mendekati UAS, jadi kita ngambil mungkin yang sekiranya simple, yaitu buat video, short video seperti itu. Jadi rancangannya itu kayak bagaimana sebuah sains itu bisa berkolaborasi dengan teknologi. Kan saya kan selaku sistem informasi atau IT, kita kan berarti butuh kolaborasi dengan namanya orang sains. Gitu. Jadi gak langsung merancang tiba-tiba kita punya teknologi gitu.
2: Nah. Kira kamu bakal benar-benar ngerancang sebuah penemuan, terus habis itu kamu shoot video sendiri gitu berarti bukan ya?
3: Nah bukan.
1: Jadi sebenarnya video edukasi gitu ya?
3: Iya edukasi.
1: Oh, okay.
3: Nah untuk sebenarnya kalau misalnya hanya dari IT mungkin bisa dibilang kita bisa lah untuk orang IT. Tapi kan harus ada namanya sebuah riset yang mungkin lebih ngarah ke sains. Nah akhirnya kita ya harus kolaborasi dengan teman kita dari prodi lain atau jurusan lain seperti itu.
2: Oke, tetap merangkul pakarnya gitu ya,
3: nah,
2: pakar sainsnya gitu ya.
3: Benar, seperti itu.
1: Berarti ini berapa orang yang ikut?
3: Nah untuk ini maksimal anggota yang disetorkan itu maksimal 3.
1: Oke. Okay.
3: Nah akhirnya di sini kita berkolaborasi, kita bentuk 3 orang termasuk saya sendiri. Dan kita butuh orang kameramen juga. Kebetulan IT kan gak cuman kita ngoding aja.
2: Betul.
3: Tapi kita punya teman-teman yang ahli mungkin dalam visual, visual effect,
2: multimedia,
3: nah gitu.
2: Gitu ya.
3: Walaupun arahnya ke codingan juga. Okay. Dan kita butuh satu orang yang benar-benar memahami sains itu sendiri.
2: Nah, okay, jadi tetap berkolaborasi lah ya.
3: Ya berkolaborasi.
2: Dan satu tim itu tadi terdiri dari 3 orang.
3: Nah benar.
2: Nah, berarti ini apakah 3 orang ini tadi ada plotnya sendiri-sendiri atau kayak gimana berarti?
3: Nah ada Sofian. Plotnya sendiri-sendiri. Karena tantangannya kan kita kalau membentuk tim kan gak bisa sembarang kan.
2: Betul, betul.
3: Pasti kita lihat skillnya dulu gitu. Jangan sampai di tim itu ternyata semua skillnya sama. Akhirnya untuk yang kekurangan kita gak ada yang ngebenahi gitu.
2: Nah,
3: akhirnya yang jadi tantangan saya sendiri adalah saya itu tipe orang sebenarnya introvert. Nah introvert, apalagi maba kan baru-baru di dunia kuliah. Dan kenalan sama orang lain itu kadang butuh effort. Nah, terutama yang beda jurusan. Mungkin kalau jurusan kan ada istilah ospek gak sih?
1: Betul.
3: Masa masuk ospek. Nah, bedanya kita kan gak pernah kenal sama yang beda jurusan. Akhirnya untuk dari teman saya sini, kita nemu dari FYI dari Instagram. Dia itu ternyata duta runner up di biologi. Gitu. Akhirnya dengan sungkan kita DM langsung kayak wah gak sangka ternyata duta ini adalah angkatanku sendiri ya. Intinya kayak
2: satu angkatan padahal
3: satu angkatan pas lagi perempuan kan gitu. Soalnya kalau tiba-tiba DM sembarangan apalagi perempuan kan agak resiko gak sih gitu loh, apalagi kita gak kenal gitu.
2: Dikira nanti modus
3: itu soalnya kan dia duta gitu loh. Wah jangan-jangan
2: lawan
3: dia
2: jenis juga gitu ya kan. Pasti pikirannya nanti ah ini pasti modus gitu.
3: Nah itu dia
1: kegelisahan cowok-cowok nih teman pro dua.
2: Tapi akhirnya gimana feedbacknya? Bagus gitu ya. Apa perlu effort dulu waktu DM?
3: Sebenarnya perlu effort. Jadi sebelumnya IG saya itu kosongan kan, kayak gak ada apa-apa. Cuman karena kita harus gimana caranya?
2: Wah, aku anomali nih.
3: Nah, gitu kan.
2: Apalagi kosong kayak gitu. Terus
3: karena ngundang sebuah duta, akhirnya IG-ku tak buat gimana caranya. Wah,
2: biar meyakinkan itu.
3: Meyakinkan gitu.
2: Akhirnya
1: langsung membangun nih personal langsung brandingnya.
3: Jadi lomba-lomba yang kemarin enggak pernah aku publish, tak jadiin gambaran gitu. Aku bukan orang yang aneh-aneh lah gitu.
1: Biar terpercaya gitu.
2: Nah, satu kampus kan.
3: Masih satu kampus gitu. Cuma beda ruangan, beda lantai aja gitu.
2: Oh iya. Akhirnya gitu. Di DM balesnya 6 tahun.
3: Oh enggak ya. Tetap di balesnya 1 jam kemudian langsung.
1: Tetap fast respon ya.
3: Nah, fast respon. Cuman masalahnya kalau misalnya anak IT kan biasanya project-project ya.
2: Betul.
3: Nah, tapi kalau anak biologi ternyata itu kebanyakan laprak, tulis tangan semua.
1: Oke.
3: Nah, akhirnya dia kayak aduh aku enggak bisa ini bagi waktu karena ngelapraknya sibuk banget gitu kan. Ya udah, kita sebagai cowok harus memahami dong.
2: Nah, jadi awalnya nolak nih berarti.
3: Mau nolak.
2: Oke.
3: Gitu, mau nolak.
2: Oke.
3: Lama-lama ya kita kan iming-iming kayak kita bakal bagi waktu, kita bakal nyoba memahami jadwal dan sebagainya. Kita ngikut kamu aja gitu.
2: Kita nanti bakal datengin manajer buat
3: waktu. Waduh, kalau bisa sih boleh. Kan gak ada manajer.
2: Nah, terus?
3: Ya udah akhirnya dengan berbagai pertimbangan akhirnya mau gitu.
2: Akhirnya mau ya.
3: Mau, cuman buat ketemu tuh sungkan gitu lah. Ya karena kayak pasti ya namanya perempuan ketemu laki pasti ngajak temannya dong perempuannya gitu.
1: Betul.
3: Nah,
1: lagi ketemu di sosmed.
2: Ketemunya di perpustakaan ya biar aman ya.
3: Sebenarnya pengen. Cuman kayak kalau di perpustakaan enggak kita enggak bisa apa kayak terlalu rame gitu kan.
2: Nah, biasa aja kalau ngajak ketemuan yang baru pertama itu ke perpustakaan biasanya biar aman.
3: Kalau aku sih takalin ke kafe sih gitu.
1: Iya, mending kafe sih sebenarnya ya.
3: Kan dekat kampus banyak kafe. Ini kita ngarahin ke kafe.
2: Tapi perpus satpamnya double-double.
3: Nah.
2: Oke, terus abis gitu dia mau nih. Abis gitu dia mau dengan akhirnya kamu ngebujuk lah ya.
3: Ngebujuk.
2: Akhirnya dia mau dengan macanya itu tadi, kopi maca. Ada kopi maca gratis akhirnya mau enggak ya.
1: Kita dapat satu anggota.
3: Nah, akhirnya kita sampaikan bla bla dan sebagainya. Untuk teman satunya yang dari yang kameramen jadi namanya videographer ini, dia itu teman kelasku, jadi gampang. Okay. Laki-laki juga.
2: Oh, ini yang tadi cewek udah, terus abis itu nyari anggota lagi nih. Cowok.
3: Sebelumnya cowoknya dulu.
2: Oh, cowoknya dulu.
3: Karena kan teman sekelas.
2: Okay.
3: Jadi aku bilang, ikut lomba ini gitu. Kamu nganggur nggak? Okay. Gitu. Oh aman gampang.
2: Nganggur, kamu kira? Ya udah kapan ayo.
3: dia itu tipe orang yang apa? Gak organisasi, ngekos. Habis itu bisa dibilang temanku ini no lab, cuman dia punya potensi. Nah,
2: punya skill lah ya.
3: Nah punya skill, cuma no lab aja sih. Gitu kan.
2: Akhirnya kamu hadir.
3: Hadir.
2: Membawa pencerahan buat dia.
3: Nah gitu.
1: Membawa kerjaan juga.
2: Skillmu nih eman gitu. Kalau gak diperlombakan. Gitu.
3: Kapan lagi? Nah bisa gitu. Kapan lagi gitu?
1: Betul. Ini waktumu bersih. seminar nah, gitu ya.
2: Akhirnya dia mau.
3: Langsung gampang set mau gitu mau, karena kita sekelas gitu, enggak usah ribet bagi-bagi jadwal gitu kan.
2: Oke, berarti kalau yang teman kamu ini satunya berarti namanya siapa?
3: Yang laki yang sekelas itu namanya Umar.
2: Umar. Nah, kalau yang cewek ini tadi?
3: Namanya itu Adenia, aku panggilnya Denia.
2: Denia. Kalau yang Umar ini berarti bagian belakang layarnya, editornya.
3: Belakang layar editornya. Editornya.
2: Kalau kamu berarti di
3: sini sebagai head producer dan nyusun skripnya.
2: Oke, nyusun skrip, head producer dan si cewek ini tadi.
3: Sebagai Denia. Namanya aktor utama di video itu.
2: Aktor utama
3: berarti sampai voice overnya dari suara dia gitu.
1: Talent lah ya.
3: Talent.
2: Tim depan layarnya berarti.
3: Nah, gitu.
2: Oke, bertiga ini berarti memang minimal bertiga ya.
3: Yeah. Kalau
2: lebih enggak boleh.
3: Maksimal bertiga.
2: Oh, maksimal bertiga.
3: Maksimal bertiga okay. Gitu.
2: Oke. Jadi kamu akhirnya ngebentuk tim ini yang itu secara kamu pilih sendiri enggak apa namanya sembarangan gitu
3: yeah. Akhirnya ya. Iya, benar.
2: Oke, ini berarti lomba ruang lingkupnya sekampus ya, maksudnya se-Indonesia.
3: Se-Indonesia.
1: Dan tuan rumahnya se-Win.
2: Se-Win, Win Indonesia yeah. Dan tuan rumahnya di Jember.
3: Dari Jambi.
2: Oh, Jambi, sorry. Jambi, dari yeah. Jambi ya.
3: Iya,
2: yeah,
3: benar.
2: Oh, oke, okay. Gitu. Berapa satu kampus berapa perwakilan tim yang berangkat?
3: Sebenarnya itu dibebaskan. Cuman okay. Kampusku tuh rata-rata perwakilan cuma kita ternyata.
2: Oh, cuma kita. Berarti kalau bisa lebih dari satu tim itu boleh.
3: Kan? Boleh sebenarnya. Oh,
1: boleh.
3: Gitu.
1: Sebenarnya boleh.
3: Cuman kalau untuk orang yang sudah daftar di satu tim itu nggak boleh ikut di dua tim.
1: Oke. Okay. Gitu, harus biar lebih fokus lah ya.
3: Gitu.
2: Oke. Okay. Berarti kalau misal lebih dari satu tim bisa ya.
3: Bisa sebenarnya. Cuman empat ya mungkin ya dari kampusku tipe. Mungkin karena UIN ya, tipe kampus yang memang kalau lomba itu gak terlalu ngejar banget gitu. Jadi kelihatan banget orang-orang yang
2: gak terlalu ngejar banget tuh kayak gimana maksudnya berarti?
3: Rata-rata kan kita kuliah, itu kan pasti punya perspektif sendiri-sendiri. Okay. Kayak, oh, aku pengen kuliah, yaudah kuliah aja belajar yang rajin biar okay, dapat
2: fokus kuliah aja lah ya.
3: Gitu aja gitu. Sedangkan orang-orang yang kayak mungkin kita ngambil dari PTN yang kampus yang ternama lah kayak dari UIN, ITB dan lain itu kan jiwa-jiwa mereka buat nama bersaing kan.
2: Oke.
3: Gila banget gitu loh. Nah kalau UIN tuh gampang kelihatan nih banget. Oh berarti perwakilannya ini. Kalau enggak besoknya pasti ini lagi terus. Okay. Dan itu berjalan terus. Terutama di karena mungkin istilahnya kita di kampus teknik ini hitungannya juga baru. Jadi ya untuk orang-orang yang ikut lomba itu masih bisa kehitung gitu.
2: Oke oke oke. Nah berarti seperti ini lomba Winsas Indonesia ini berarti tahunan ya program tahunan.
3: Iya per tahunan gitu.
2: Oke okay, dan untuk tahun ini kami mewakili.
3: Iya.
2: Oke okay, gitu. Luar biasa. Semakin penasaran ya. Jadi sebenarnya ingin nanya selama proses produksi itu kayak gimana nih berjalannya. Terus lomba yang lainnya nanti kayak gimana juga. Nanti kita lanjutin lagi ya Fira ya.
1: Betul
2: kita
1: banget.
2: Kita jeda terlebih dahulu buat teman perdua kalau misal mau tanya-tanya juga bisa. Kalau tinggal WhatsApp aja. Di WhatsApp Pro2 081 98 1052
1: atau Instagram nih teman Pro2 @Pro2RRSBY.

0: Perdua.
1: Kita lanjutin lagi teman Perdua, masih barengan sama Sofyan ya.
2: Bener banget ya, nih
1: semangat
2: sama
1: Perdua. Ya, Sofyan.
3: Semangat sekali. Oh,
1: yeah. Waktu kita masih ngobrolin soal top 5 kamu ngebikin video tadi lomba se-Winsa ya, se-Indonesia. Itu buat produksinya dikasih waktu berapa lama nih? Waktu sebelum pengumpulan hari H gitu. Ada kendala kah? Atau kayak gimana? Lancar-lancar aja atau kayak gimana?
3: Untuk dikasih waktunya itu sebenarnya dikasih satu bulan.
1: Satu bulan,
3: okay. Nah, cuman yang jadi kendala dan tantangan adalah di mana bonding tim sama pembagian jadwal.
1: Baik.
3: Kan jadwal antara jurusan kan pasti nggak sama. Kadang dia masuknya pagi, kita kosong pagi. Kita masuknya siang, dia kosong lagi siangnya. Nah, kebalik terus gitu. Akhirnya mau nggak mau cari di hari yang benar-benar kosong. Kalau nggak di weekend.
1: Oke. Okay.
3: Nah, tapi ya kendala lagi dua temanku ini mereka ngekos gitu kan. Jadi kalau weekend kadang dipakai juga buat pulang ke rumah juga gitu.
1: Oke, baik. Berarti satu bulan itu menurut kamu cukup gak? Ideal gak? Atau sebenarnya kurang sebenarnya?
3: Sebenarnya kalau kembali lagi ke kitanya, kalau bisa bilang ideal, saya bilang ideal.
1: Ideal.
3: Cuman ya bagaimana cara manajemen waktu kita itu benar-benar kita komunikasikan, kita atur agar gak tertabrak dan ganggu
1: kegiatan lainnya,
3: kuliah
1: dan semacamnya.
3: Habis atau mungkin istirahat dan sebagainya, okay, seperti itu.
1: Kalau misal waktunya samaan gitu ya, kuliahnya samaan, jadwalnya mungkin satu bulan itu waktu yang ideal.
3: Nah, ya, benar.
1: Cukup lah ya. Berhubung ini juga beda beda kelas ya.
3: Beda kelas juga.
2: Fakultas gitu ya.
1: Jadwalnya juga akhirnya sulitnya di situ.
3: Nah, benar. Apalagi kan luangnya. Kembali ke konsep video mau dibuat kayak gimana?
1: Nah, videonya kayak gimana nih?
3: Shootnya
1: visualnya kayak gimana?
3: Pertama kan kita ngambil tema yang kan ada subtema-subtema. Kita ngambil yang paling sekiranya itu bisa
1: mempermudah
3: dan juga yang terbaik. Kita ambil integrasi sains dan teknologi.
1: Ada berapa tema yang dikasih?
3: Sebenarnya ada 4. Jadi tidak ada yang temanya itu cuman keseharian di kampus dan sebagainya, kayak bisa nge-vlog ataupun kayak produk lokal gitu kan. Akhirnya aku ngambil yang integrasi sains dan teknologi dan tak buat sinematik.
1: Kalau sains dan teknologi ini berarti kamu ngangkat apa nih? Subjeknya kamu framing ini apa?
3: Nah, sebenarnya kan saya selaku nama head producer kan harus mikir apa sih enaknya ke depan.
2: Bener.
3: Cuman kita harus kembali lagi ke apa yang sekiranya cocok untuk diteliti. Nah, karena kita tim IT, kita harapannya lebih enak kalau yang meneliti adalah orang sains. Ya gitu. Akhirnya kita tanya ke Denia, Den, coba cari teliti apa yang sekiranya bisa kamu observasi dan nanti solusinya adalah kita selaku orang IT yang buat namanya teknologinya atau software atau aplikasi dan sebagainya. Nah, akhirnya si Denia ini ngangkat studi kasus tentang dekan di Surabaya itu enggak kali, enggak depan kampus itu ada air yang
1: keruh.
3: Terus
1: habis itu banyak sampah.
3: Banyak sampah, kotor dan sebagainya. Okay. Cuman dampaknya ini ya enggak pernah namanya dibersihkan atau
1: diatur. Ada solusi lah ya, nah, dari warga setempat atau mungkin dari pihak lainnya gitu kan.
3: Nah, di kosnya Denia ini juga pernah sampai ngaruh ke air kerannya juga gitu. Termasuk air sumur dan juga air PDAM. Nah, akhirnya itu yang diteliti sama Denia dan dikasih ke kita tim IT gitu. Karena aku sama kameramen Umar ini juga tim IT, ya kita kolaborasi. Kita buat apa sih, buat apa.
1: Okay.
3: Baru akhirnya kita buat sebuah namanya software yang dimana ketika nanti ada keluhan di antara masyarakat, airnya kotor atau keruh atau mungkin kelihatannya bau, tidak baik, itu
1: sampai mampet.
3: Okay, terus. Itu bisa dilaporkan lewat namanya sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu bakal dimitigasikan langsung lewat namanya, kalau nggak PDAM, kita langsung ke pemerintah. Gitu. Sekiranya mungkin harapan dari kita awalnya, kalau pemerintah langsung saat mungkin bisa dikonsultasikan dengan RTW setempat buat namanya diajak kerja bakti atau ditelusuri.
2: Okay.
3: Nah, seperti itu.
1: Jadi kamu bikin software nih?
3: Bikin
1: software, aplikasi buat keluhan dari warga sekitar atau masyarakat sekitar tentang pencemaran air ini tadi,
3: lingkungan
1: ini tadi. Nah, itu berarti kamu harus ke pemerintahan dulu, ke PDAM dulu, atau buat nyondingin mereka biar tahu ini ada keluhan dari masyarakat atau kayak gimana berarti?
3: Pertama kita buat softwarenya dulu, buat software, baru kita cek bagaimana namanya perantara dari namanya. Kita pasti pakai nama kampus biar lebih gampang. Karena kan kalau kita pakai nama label kita kan pasti,
1: loh
3: ini mahasiswa.
1: Masih baru juga ini.
3: Gitu kan. Akhirnya kita coba buat nama kampus dan paling gampang sih nggak langsung pemerintah, mungkin lewat PDAM dengan nama yang surat izin resmi, baru kita harus buat namanya sebuah prototipe agar bisa dilihat. Soalnya kan kalau orang IT pasti paham alurnya gimana. Cuman orang-orang yang bukan non IT, gimana sih alurnya? Kayak gimana sih caranya, Mbak? Baru kita buat terlebih dahulu dan disambungkan mungkin lewat sebuah perangkat yang dimana nanti itu bisa langsung perangkat yang ke PDAM itu langsung kayak aktif bahwasanya oh daerah sini atau bagian sini jadi ternyata
2: koordinatnya pas gitu ya,
3: koordinat pas gitu dan itu melewati namanya laporan dari warga. Tapi sebelum itu kan kita kan takutnya gini, nama takutnya ada dibuat prank ataupun dia enggak. Akhirnya kita buat gimana caranya sebelum namanya disampaikan ke PDAM atau pemerintah itu diobservasi dulu sama orang-orang sains atau biologi atau mungkin mahasiswa magang ataupun siapapun itu. Dat itu. Jadi contoh
1: uji coba dulu lah.
3: Diuji coba dulu. Jadi nanti ketika namanya dilaporkan, aplikasi bakal masuk ke kita ke orang IT, tim IT bakal kerja sama sama orang sains. Contoh teman saya Denia itu selaku namanya tim sains, nanti dia bawa ke tempat tersebut, dia ngambil sampel airnya, dibawa ke laboratorium kampus kita. Buat diuji observasi dan gitu. Dan kita lakuin juga sekalian ngetek videonya juga. Jadi kemarin kita ngambil sampel, kita bawa ke laboratorium.
1: Laboratoriumnya pakai punya siapa ini berarti?
3: Kampus.
1: Kampus ya.
3: Kampus.
1: Okay. Fasilitas kampus baik.
3: Fasilitas kampus dicek bakteri-bakteri yang sekiranya dibilang jahat atau kurang baik, termasuk kita ada dosen pembimbing juga. Karena kita harus kita kan juga masih baru ya. Kalau misalnya kita uji sendiri takutnya kan enggak sesuai standar dan sebagainya. Nah, akhirnya kita diarahin juga sama dosen pembimbing dan ternyata ada berapa kayak mungkin kadar-kadar yang enggak boleh atau mungkin enggak cocok buat dipakai buat bersih-bersih diri. Seperti itu.
1: Jadi di sini aja nangkapnya kamu bukan cuma bikin software buat nge-sounding dari warga ke PDAM atau pemerintahan ya. Tapi sekalian cari solusi supaya air ini bisa bersih gitu ya.
3: Nah, benar.
1: Nah berarti kamu sampai menemukan solusinya itu benar-benar ketemu gitu atau masih dalam proses masih analisis atau kayak gimana berarti?
2: Prototype atau gimana?
3: Untuk prototipenya sudah jadi. Nah, untuk ke kita ke pemerintah masih belum ya, karena kan pasti alurnya bakal lebih panjang. Dan juga sebenarnya ada satu kendala yang benar-benar kita pikirin dari namanya buat prototipe ini, yaitu apakah ini bakal bisa membangkitkan kesadaran masyarakat. Karena tantangan kita, saya sendiri kenapa buat prototipe ini, karena kita ngelihatnya dari inspirator yang ada seperti Pandawara. Dari dulu kan dikuras terus sampah. Betul. Tapi sepertinya masyarakat ada yang masih belum sadar. Nah, sebenarnya ini keluhan data sampaikan ke dosen. Kira-kira apakah dengan pembuatan ini bisa menyadarkan masyarakat, Pak? Gitu. Sebenarnya itu aja. Jadi cuma satu langkah aja antara iya atau enggak. Gitu.
1: Ya tetap apa namanya endingnya kamu cari solusi gitu ya. Dan tetap ngebantu juga dengan pakai software itu tadi, bikin software itu tadi. Dan kamu kemasnya lewat video sinematik. Berapa durasi berapa menit?
3: Maksimal 3 menit.
1: Maksimal 3 menit.
3: Maksimal 3
2: menit. Memang short video ya yang dibutuhkan.
1: Sinematik 10 menit jatuhnya dokumentasi pendek ya.
3: Boleh tuh, sebenarnya pengen banget. Cuman kayak orang enggak ada waktu buat nonton itu ya gitu.
1: Berarti 3 berapa menit durasinya berarti?
3: Maksimal 3 menit.
1: Spesifik yang kamu bikin jadinya berapa menit berarti?
3: Kita sebenarnya kita ngelewatin 3 menit. Kita pangkas-pangkas aja main cut gitu.
2: Dipasin pokoknya 3 menit gitu.
3: Nah, iya gitu. Gitu.
1: Pas 3 menit berarti ya.
3: Pas 3 menit. Oh, 259 lah.
1: Detik itu tetap waktu ya.
3: Oh iya.
1: Baik, akhirnya 1 bulan kamu mengerjakan itu semua, gak ada kendala atau ada momen apa nih yang mungkin wah ini sempat kayak videonya tiba-tiba hilang gitu atau kayak
3: Kendala sih ada. Tiba-tiba laptop sempat panas juga. Biasa namanya rendering kan gitu, kita kan nyoba. Kebetulan kemarin itu kita kan nggak ada kamera, jadi kita pakai HP HP biasa. Tapi ya alhamdulillah di HP udah ada fitur 4K sama 60 fps. Terus kita sampai beli gimbal juga DJI. Buat namanya memaksimalkan itu. Nah, pas sebenarnya HP kuat masih aman, walaupun kita kan ngeteknya nggak di kampus, kita ngeteknya di luar, di Surabaya Barat, di perkebunan jeruk, sampai nyari danau yang benar-benar bersih. Paling bersih kayaknya yang kita temuin itu di Danau Unesa di Dahwetan.
2: Oke.
1: Okay. Depannya apa namanya? Banyak pedagang-pedagang.
3: Nah, ya itu. Hmm. Itu kayak
2: itu yang paling bersih
3: paling
2: di Surabaya.
3: Bersih paling bersih. Di Surabaya. Oh.
1: Buat mancing juga tuh.
3: Nah, seperti iya.
1: Biasanya kalau malam pas itu makan jagung sama lihat orang mancing.
3: Iya, biasanya ramai di situ.
2: Buat nongkrong.
1: Memang bersih di situ bagus.
3: Nah, gitu. Okay. Ya mungkin karena depannya kampus gitu kan. Ya daerahnya sempat juga HP kendala gara-gara kan HP panas tuh gara-gara 4K, habis itu mataharinya juga ya matahari Surabaya kan ada banyak ya.
2: Betul.
3: Nah, akhirnya sempat
1: nge-glitch. Setiap daerah punya sendiri-sendiri.
3: Nah, gitu. Tiba-tiba sempat nge-glitch itu kayak okay. Green screen gitu kan. Nah, tapi sudah bisa kita tangani, kita masukin ke laptop, kita rendering. Nah, laptopnya yang kayak berat.
2: Nah, angkat tangan.
1: Berarti buat apa namanya gear dan segala macam kayak beli stabilizer tadi kau pakai uang sendiri berarti.
3: Nah, ya saya anggap itu sebagai investasi jangka panjang. Okay.
2: Wah.
1: Masih pakai dana sendiri lah ya.
3: Pakai dana sendiri.
1: Oke, okay. Investasi jangka panjang berarti nih kalau ada lomba-lomba lagi masih bakal ikut-ikut lagi ya.
3: Sepertinya. Yang penting ada support aja sih. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah. Berarti kendala lebih ke alat ya?
2: Proses juga ya?
3: Proses yang mungkin butuh waktu lama, terus mungkin tugas juga sih, tugas-tugas dari matkul itu sempat buat kita berhenti sebentar. Dan kita aja nge-submit lomba ini, kan submit lomba kan ada deadline-nya kan? Deadline-nya itu biasanya dini hari 00.00 kan? Saya aja nge-upload video itu di pukul 23.59.
2: Mepet banget.
3: Jadi sebenarnya pengen hampir mau nangis karena aduh kalau dikit
2: gak
3: lagi
2: kalau
3: enggak jadi udah capek ke diskualifikasi kan enggak lucu gitu loh.
2: Iya benar.
3: Itu yang terjadi
2: gitu. Tapi ya. Akhirnya bisa tersubmit dan masuk di top 5.
3: Masuk ke top 5 dan sekarang antara besok ke Tulusa itu sesi presentasi.
2: Oh, oke. Okay. Oh, jadi gitu presentasinya belum nih.
3: Belum, cuman masuk kualifikasi yang masuk ke
2: nasional
3: top nah itu.
2: Oke, jadi ini nasionalnya istilahnya masih belum diumumin siapa pemenangnya gitu ya.
3: Iya, pemenangnya masih belum, berarti di antara 5 ini yang bakal lolos buat jadi juara 1 2 3-nya.
2: Oh,
1: berarti kalau juara lagi sini lagi berarti.
3: Wes, boleh.
2: Minta dukungan nih sama teman-teman ya, teman Bro 2
1: juga kepo.
2: Bisa menang gitu ya.
1: Amin. Dan juga kepo nih. Yang apa namanya runner up Unity Malang 2026 National Business Plan Competition. Kalau yang ini kayak gimana, independen kah atau tetap?
3: Nah, lomba-lomba ini
1: kampus atau kayak gimana?
3: Sebenarnya ini permulaan dari lomba dari awal sih dari Prisma itu dan yang pertama.
2: 2025 ya.
3: Itu 2025 bulan November akhir.
2: Oke.
3: Okay. Jadi belum nyampe setahun. Itu sebenarnya nggak ada terpikirkan buat ikut lomba. Jadi pengen jadi mahasiswa yang santai, nggak ada dikejar apa-apa. Tiba-tiba ada cutting datang, kayak kamu cocok ikut lomba deh, ikutlah gitu. Wah. Karena waktu itu mungkin masih ada rasa sungkan ke cutting ya, kayak nggak apa, cobalah gitu ya, diajak juga gitu. Ya udah akhirnya nyari teman juga yang ya seperti biasa nyari-nyari teman yang punya potensi, kumpul-kumpul, kita lomba. Ternyata menang gitu, okay. Juara satu nasional. Dan itu jujur pengalaman pertama kali ngelihat juga ada kontestan dari kampus lain, dari UI, dari UGM, dari UB. Dan jujur itu pengalaman yang jujur menarik sampai kita pengen banget lomba ke tempat luar selain kampus.
2: Okay.
3: Nah gitu. Nah akhirnya yang Unity itu lomba ketigaku di business plan. Nah, yang pertama kan di Prisma itu.
2: Betul.
3: Prisma itu diadakan oleh kampus sendiri, standar tarif nasional. Baru setelah itu ada lagi lomba namanya di Bandung Ignite Future Fest. Itu skalanya nasional juga, dari luar Jawa juga ada. Dan itu ada cerita tersendiri, kita kan bingung, ternyata kita lolos proposal nih.
1: Okay.
3: Ternyata ada bayar buat nama kita, penginapan dan sebagainya.
2: Oke, okay. Penambahan-penambahan itulah.
3: Nah, di situ kendalanya kita kan enggak pernah minta proposal dana ke kampus, ke FST, apalagi ini sekelas UIN, takutnya kan enggak nerima gitu kan. Ternyata karena untuk satu orang kita butuh sekitar 1,4.
2: Oke, okay. Dan itu berapa orang?
3: Kita bertiga.
2: Oke. Okay.
3: Nah, itu
2: lumayan
3: kan
2: lah ya.
3: Lumayan lah gitu kan. Nah. Ya udah akhirnya kita minta bantuan ke himpunan, dia diatur-atur, akhirnya baru diterima. Jadi kita langsung cair semuanya, dana dari kampus, walaupun ada takut kayak, duh kalau kalah nanti berarti uangnya sia-sia dong, nah pasti gitu. Nah baru setelah namanya kita lomba, dapat namanya honorable winner, nah baru di lomba yang tadi yang Unity di Malang, itu lomba ketiga kita, dan bedanya adalah lomba itu lomba tim, mm-hmm. tapi yang datang ke lomba cuma aku sendiri.
2: Oh, kenapa nih?
1: Yang dua sendalnya hilang.
3: Oh, is, itu. Jadi di dua lomba sebelumnya itu aku udah mm-hmm. udah punya tim. Mm-hmm. Masalahnya temanku kan dua-duanya perempuan. Mm-hmm. Nah, cuman pas mau lomba ketiga ini mereka nggak bisa, pertama karena capek. Fine, itu kan alasan yang logis ya. Alasan yang mungkin agak lebih berat lagi. Kata dari mereka sih, bukan mereka berdua malah. Hmm. Ada hati yang harus dijaga.
1: Oh, gitu. Jadi dia lagi pertempuran hati ya gitu ya.
2: Iya.
3: Sebenarnya
2: iya,
3: dari kita enggak ada masalah di bonding tim ya, cuma dari pihak sananya itu kayak okay. Oh, ini Sufyan kayaknya deket banget ya sama Mai nah gitu kan.
1: Oke.
3: Ya udah, aku kan enggak punya statement buat ngebantah kan. Ya mungkin bisa ada kemantau, kita kan cuman tim. Hmm. Cuma mungkin bondingnya kelihatan banget kayak solid banget.
1: Iya, ada pesan personal lah ya.
3: Nah,
1: akhirnya kamu, ya udah aku datang sendiri aja.
3: Nah, akhirnya ya udah, aku cari tim lain.
1: Oh, gitu.
3: Tim lain, nemu dua orang. Mm-hmm. Tapi bedanya kan mereka nggak ada pengalaman seperti dua temanku yang dari nol.
1: Yeah.
3: Ya udah aku iming-iming aja kayak ajak-ajak biasa. Tapi pas mau ke Malang karena mendekati UTS. Mm. Dua teman ini kan mereka satu circle nih. Mm-hmm. Aku nggak sengaja nyari yang paketan. Daripada kita bonding dari nol kan ya, yeah. Mending nyari yang paketan yang memang mereka dekat banget. Mm-hmm. Ketika sudah mau ke Malang dan mendekati UTS, mereka tiba-tiba sebelum nge-submit, satu hari sebelum nge-submit gitu, submit PPT sama proposal, mereka langsung mengundurkan diri.
2: Oke. Okay. Gitu. Padahal itu sudah
3: kita sudah administrasi,
2: okay.
3: Tinggal buat PPT doang. Uh-huh. Dan ya udah mereka mengundurkan diri, jujur di situ ini
2: drop ya,
3: drop dan patah hati yang sama. Ini bukan patah hati karena cinta,
2: yeah,
3: malah
2: yeah,
3: ini patah
2: yeah,
3: hati yeah. Karena ditinggalkan.
2: Mm-hmm.
3: Pas lagi butuh-butuhnya, masa sayang-sayangnya kan beda. Mm-hmm. Gitu.
1: Berarti dua kali ya, ditinggal sama tim ya?
3: Iya benar, ditinggal dua kali sama tim.
1: Satunya karena pertempuran hati, yang kedua
3: yang
1: karena
3: satu nggak tahu, jujur kayak
1: tiba-tiba di ghosting.
3: Zuzur zanggal.
1: Yeah. Zuzur
3: zanggal
2: ya.
3: Tiba-tiba,
2: kayaknya,
3: aduh saya
2: nggak ngasih penjelasan.
3: Iya cuma penjelasan simpel kayak kita mau UTS. Loh, aku kan mahasiswa, kita mau satu jurusan.
1: Kira aku dosen gitu.
3: Nah,
2: aku juga mau UTS. Oke oke oke.
3: Ada kayak aku juga pengen jaga nilai IPK semester 1 ku juga kok. Ya siapa yang gak mau belajar gitu. Okay. Kan
1: akhirnya kamu tetap dengan datang sendiri.
3: Nah, pertama pengen submit kayak udah kecewa gitu.
1: Yaudah
3: kan
1: lah, mundurkan diri gitu ya.
3: Tapi tiba-tiba ingat kayak pertama udah administrasi. Kenapa sih gak cuma submit doang, kalau kalah yaudah yang penting kita kalah sudah berjuang.
2: Okay.
3: Yaudah kita akan submit, yaudah akan submit aja lah, selesai itu sama seperti biasa 2359. Mendekati 1 menit sebelum namanya ke diskualifikasi. Dan bisu santai, aku gak bakal kepanggil buat sesi offline nih atau top finalis nih, aman. Ternyata dengan izin Tuhan, namaku tercantum sebagai top 5 juga buat diadakan di Malang buat presentasi secara offline prototipenya. Kaget, jujur, senang, kecewa. Kecewa karena kok aku sendiri yang bakal jalan gitu. Kan gak bisa digantikan dengan orang lain dong.
2: Betul.
3: Gitu. Akhirnya aku curhat ke dosen, ternyata sia-sia sih. Ternyata dosen, ya udah ikut aja, ngapain dipikirin. Tak kira bakal dikasih, oh yang sabar. Ternyata gak, dosennya memang dosen yang benar-benar
2: ya udah hadepin gitu aja gitu ya.
3: Ya dengan logika gitu kan.
1: Okay, tapi gak didiskualifikasi kan,
3: nah,
1: mesti datang sendiri amanya.
3: Ya karena ada cerita tersendiri. Okay. Soalnya ditanya kemana partnernya.
2: Yeah.
3: Kalau saya bilang mundurkan diri kan otomatis aku ikut ke dis juga.
1: Yeah.
3: Bilang aja nggak bisa datang karena ada
1: ujian.
3: Atau ada something urusan lah gitu, yeah. Something gitu. Ya udah akhirnya maju ke panggung sendirian, lihat tim-tim lain dari UB, dari kampus lain, itu mereka saling gantian presentasinya. Saya akan tambahkan dari rekan saya sendiri. Saya loh maju sendiri pengen ngomong akan diajakkan oleh rekan saya, tapi gak ada orang kiri kanan saya.
2: Mana nih rekannya gitu. Gitu ya.
3: Ya udah dengan ya kita profesional ngomong-ngomong biasa. Itu dari Malang naik motor 200 kilo dan itu pertama kali sejauh itu dan gak izin ke orang tua juga karena pasti gak dibolehin.
2: Wah.
3: I see.
2: Mama, tapi dapat juara dua nih gitu ya.
3: Mama kalau dengerin jangan marah ya Maya.
2: Oh ini pengakuan spesial di sini.
3: Saya nggak pernah cerita piala pun saya sembunyiin di kampus.
2: Oh.
3: Gitu, sertifikat.
1: Kenapa disembunyiin? Kenapa apa namanya mamamu akan marah kan ketika kamu pulang-pulang bawa piala? Gitu.
3: Sebenarnya kalau kata sih bukan masalah besar, kayak ketika pertama kali yang juara satu yang Prisma itu, ibuku tuh sudah lihat kalau aku effortnya gila banget, struggle banget sampai bergadang malam, nggak tidur.
1: Sampai berdarah-darah lah istilahnya.
3: Iya, perjuangan gitu kan. Akhirnya mama nggak mau lihat lagi kamu capek-capek dulu, sudah fokus kuliah aja, jalani seperti mahasiswa, nggak usah yang aneh-aneh gitu.
2: Takutnya nanti malah nggak fokus sama kuliahnya ke yang lain, akhirnya keteteran dan lain-lain kayak gitu ya.
3: Itu.
1: Seperti orang tua pada umumnya.
3: Iya baik.
1: Takutnya kuliahnya keteteran.
2: Benar.
3: Cuman jiwa anak ini ya meronta-ronta kayak, aku pengen lebih baik dari yang lain gitu loh.
2: Tapi kan ini bisa jadi bukti kalau ini enggak loh.
1: Tapi kuliah aman kan?
2: Nah,
3: aman, aman banget.
2: Nah, makanya kan maksudnya bisa jadi bukti juga kuliah aman, lomba-lomba juga juara-juara gitu kan.
1: UAS tadi aman kan?
3: Wah, aman. Walaupun matematika aman.
1: Masih aman ya tante ya.
3: Aman.
1: Oke. Dan ini yang juara satu National Business Plan Competition Prisma Winsa ini berarti masih satu kategori ini berarti.
2: Pertama kali ini.
3: Pertama kali. Kategorinya iya, kategorinya ini tentang teknologi. Waktu itu kan biasanya lomba kan ada cabang September kan. Nah, cuma di Prisma ini kita campur semua. Jadi aku ngambil yang teknologi, kita ngelawan sama yang mungkin tentang masalah pertanian, bisnis pertanian, bisnis kesehatan. Sedangkan aku tetap bisnis teknologi tapi bahas skincare waktu itu.
1: Berarti ini maksudnya beda-beda event, maksudnya beda perlombaan.
3: Beda.
1: Tahunnya dia beda ya.
3: Tahunnya beda.
2: Masih seputar business plan. Kenapa business plan waktu itu? Selain memang diajak sama kakak tingkat gitu.
3: Pertama jujur-jujuran, di sini saya enggak punya background IT atau coding. Jadi ketika awalnya ketemu coding, mahasiswa pasti, waduh,
1: pusing
3: nih. Pakai bahasa Inggris, coba bahasa Indonesia atau Jawa gitu, beda lagi gitu kan. Nah, akhirnya, tapi namanya di IT itu kan pasti banyak namanya penjurusan percabangan. Nah, salah satunya ada nama istilah manajemen IT. Nah, karena aku mungkin dulu punya jiwa-jiwa kayak, gimana sih caranya kita bisa menghasilkan sebuah namanya keuntungan, profit, apalagi dengan namanya perkembangan zaman. Kayak contoh kayak jualan aja kan sekarang butuh namanya effort, gak cuma dari satu sudut pandang kan gitu. Ya udah, mungkin jiwaku ada di manajemen IT itu, akhirnya aku kembangkan bagaimana sebuah manajemen sebuah aplikasi, sebuah teknologi itu bisa menghasilkan sebuah profit dari situ. Nah, ya kita tanamkan di lomba business plan itu.
1: Luar biasa ya. Karena ini waktunya mepet ya Sofyan ya. Sebenarnya masih banyak yang pingin jangan kepoin gitu. Boleh. Karena waktu menarik paksa. Dari obrolan kita berdua mungkin ada kesempatan bisa mampir-mampir lagi nanti ya.
2: Nanti kan habis ini pengumuman ya. Kalau menang main lagi ke Produa.
1: Atau lagi ada perlombaan lagi yang sedang dijalankan mungkin.
2: Proyek-proyek ke depan.
3: Sementara kan kita masih ikut lomba di yang video ini. Untuk kedepannya masih ada keinginan, masih ada api buat ikut lomba-lomba yang lain. Cuman ya kembali lagi,
1: mumpung masih belum apa namanya hype-hype-nya kuliah ya.
3: Semester
1: 5, semester 6, 7.
3: Benar banget.
1: KKN gitu-gitu, gitu.
2: Pro, mungkin ke pending ujian ini dulu.
3: Benar, ujian dulu. Mungkin kita break dulu kayak apa ya? Self reward belum nih gitu loh.
1: Benar.
3: Kita belum self reward ini
1: gitu.
3: Apalagi kan
2: habis ini kan liburan enggak sih?
3: Ya, benar, habis ini liburan. Dan sebenarnya sih ada niat ikut lomba, cuman kendala tim. Kita pakai tim yang mana lagi nih? Soalnya udah pernah di dua kali dirasain rasa sakit
2: Pasti puzzle mana lagi ini yang harus
1: kesempatan yang lain juga.
3: Gitu.
2: Puzzle mana yang harus aku coba gitu ya.
3: Benar, seperti itu.
1: Oke, berarti masih ada apa namanya keinginan buat ikut lomba lagi
3: pasti,
1: berarti ya.
3: Pasti.
1: Yaudah, kita doain lancar dan kalau benar-benar juara bisa mampir lagi sharing-sharing pengalamannya di sini ya.
3: Oke, siap.
1: Dan sebelum mudahan mungkin boleh kasih closing statement dari seorang Sofyan supaya
2: semangat.
1: Mungkin teman Prodoya juga pingin kayak kamu nih yang jurusannya IT atau mungkin non IT tapi bisa juara meskipun ke juara satu, tapi ada yang juara satu tadi ya. Dan bisa bagi waktu meskipun kuliah juga.
2: Betul.
1: Gimana sih tipsnya dari seorang Sofyan gitu?
3: Mungkin ada beberapa tips ya, satu tips saja untuk biasanya teman-teman mahasiswa baru mungkin yang bakal ini bisa masuk ke kampus. Nah, saran dari aku adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Nah itu karena kamu belum tentu dan tidak akan memahami sebuah ritme hal tersebut kalau kamu belum mencoba hal yang baru tersebut, seperti itu.
2: Oke.
1: Ada lagi Sudah?
3: Semangat buat maba. Nanti jangan lupa bakal di ospek.
2: Nah, habis ini. Soalnya dia udah enggak maba lagi, seneng nah, dia. Udah dapat adik-adik lagi.
1: Ospek itu menyenangkan kok.
3: Oh, iya. Sangat menyenangkan.
2: Dari orang yang nge-ospek ya.
3: Oh, pasti
1: gitu. Ya udah kalau gitu semangat ya buat Sofyan, mudah-mudahan dilancarkan WS-nya, kuliahnya, lomba-lombanya ke depannya mudah-mudahan lancar.
2: Sukses selalu pokoknya ya.
1: Dan buat teman Perdua juga jangan kemana-mana karena bentar lagi kita bakal ada
2: ngaso. Tapi bukan ngaso kita istirahat, tapi ngobrol arek Surabaya teman Perdua.
1: Oke, mudah-mudahan obrolan kita di sore hari ini di Sunset Talk bisa menginspirasi teman Perdua semuanya. Baik, jangan kemana-mana, kita cintur terus di Perdua FM, kita bakal balik lagi.
2: Terbaik kamu. New truck, big

Waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Oke, okay, teman-teman berdua, kita balik lagi di Story Ceria masih ya. Dan kali ini kita udah masuk di Ngaso
1: Ngobrole Arek Surabaya. Kita yep. Gak berdua ya, Jan ya? Yeah. Kali ini kita berempat nih, yeah. Teman berdua.
0: Setiap hari Rabu, kita bakal ngobrol-ngobrol seru bersama teman-teman dari Cak Daning Surabaya.
1: Halo
0: ya, ada siapa?
2: Halo.
0: Kita ya, sapa jadi langsung aja deh ya. Buat sore hari ini di Ngaso Ngobrole Arek Surabaya ada Ning Mercy dan ya, juga ada Cak Adit.
3: Betul, Cak Adit.
0: Benar. Seru banget nih. Gimana kabarnya teman-teman?
2: Baik, alhamdulillah baik.
3: Baik ya.
0: Aman ya?
3: Aman.
1: Ya. Iya.
2: Kak Fira sama Kak Fauzan sendiri gimana kabarnya?
0: Kita berusaha aman. Lebih baik.
3: Berusaha lebih baik.
2: Waduh.
1: Ini betul. Karena kan masih mengawali bulan Juni ya.
2: Benar. Nah,
1: kemarin benar. Di bulan Mei kayaknya lagi padet-padetnya.
3: Benar banget.
2: Iya,
3: benar.
2: Cari
3: outdoor lah.
2: Ya. Benar banget.
0: Kita apa namanya menghadapi keruwetan yang ada ya.
2: Benar.
0: So far tetap aman lah ya.
2: Aman.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Cak Adit dan juga Kak Mercy, sore hari ini di Ngaso ngomongin soal apa ini berarti sore hari ini kita?
3: Oke, mungkin karena kita belum lama ya meninggalkan bulan Mei ya.
0: Betul.
3: Jadi kita bolehlah ngomongin kilas balik hari jadi kota Surabaya.
1: Benar. Okay. Emang rangkaiannya banyak ya?
3: Banyak banget.
0: Banyak. Seru ya?
2: Jadi seru banget.
0: Kamu datang nggak?
1: Aku kebetulan nggak datang emang. Tapi ngelihat aja sih rame-ramenya gitu okay. Dari kantor.
0: Karena dia si vlog itu.
1: Iya betul.
0: Tapi tetap mantau.
1: Kok rame banget ya gitu. Tapi ya tetap seru kayaknya ya.
3: Betul.
2: Benar.
0: Dan pastinya dari Cak Daning Surabaya juga ikut serta ya meramaikan.
3: Pastinya.
2: Surabaya, ya.
3: Pasti.
1: Wow, kayaknya didenda nggak sih kalau misalkan nggak ikut?
2: Waduh.
3: Karena di Cak Daning sendiri kalau bulan Mei itu adalah bulan yang sangat-sangat sakral.
1: Oh iya.
3: Benar. Karena ulang tahun Cak Ning sendiri juga bertepatan pada hari jadi kota Surabaya juga pada jadi kita sekaligus
1: iya
3: betul sekaligus merayakan ulang tahun Cak Daning Surabaya gitu.
0: Oke. Okay. Jadi momentumnya sama gitu.
1: Betul.
0: Sekalian juga ikut serta di situ ya di bulan yang sama juga gitu ya kan. Nah, nanti dari Cak Daning Surabaya ini di hari jadi Surabaya ini ada apa namanya? ikut sertanya ngapain aja di situ dan kemarin boleh di spill lah ya nanti ya.
3: Iya boleh.
0: Jadinya ada keseruan apa aja bersama Cak Daning Surabaya dan pastinya dari hari jadi Kota Surabaya ada momen-momen yang enggak kelupaan. Yang bisa dilupain seperti apa nanti bisa ikut
1: cerita-cerita ya. Lagi
0: gitu. Dan pastinya juga buat teman Pro 2 yang nantinya mau ikut nimbrung juga bisa banget karena kita juga up di @pro2 dari SBY.
1: Betul
0: ya.
1: Banget
0: question box-nya di situ. Kamu tinggal gabungan aja drop obrolan kamu.
1: Betul.
0: Atau mungkin bisa ikut di WhatsApp juga 081908952 atau di aplikasi RRI Digital.
1: Dan pastinya di live-nya Cak Ning ya.
3: Betul. Ning kita lagi live ya, di Pro2. TikTok sama Instagram.
0: Betul. Temen. Bebas deh mau gabungannya yang mana ya. Kalau teman Pro2 bahagia kita juga ikut bahagia deh pokoknya.
1: Betul.
0: Berarti waktu hari jadi Kota Surabaya nih dari Cak Daning ini pastinya hadir ya.
3: Hadir.
0: Ada rangkaian seru apa aja yang terjadi di situ dan ada ikut serta dari Cak Daning apa aja di hari jadi Kota Surabaya.
3: Oke, okay, yang pertama
1: kita breakdown dulu ini ya, dari awal.
3: Kebetulan kita juga delegasinya ya Ning ya.
2: Iya.
3: Jadi kita ikut hadir dan ikut serta dalam Rujak Poria. Apa itu nih Rujak Poria nih?
2: Itu kayak Festival Rujak Ulek Surabaya. Jadi Festival Rujak Ulek Surabaya ini udah ada dari tahun 2004 ya Cak Adit.
3: Betul,
2: ya?
3: Pada waktu zamannya Pak Bambang Deha.
2: Dan itu barusan masuk Karisma Event Nusantara pada tahun 2022. Iya, okay. Jadi buat tema dari Festival Rujak Ulek tahun ini itu kayak temanya lebih ke bola, soalnya viral dunia.
1: Betul.
2: Nah, jadi benar-benar di sana itu ya Cak Adit ya, kita kan menjadi delegasi. Kalau misalnya di sana tuh temanya dari bola-bola, serta fashion show-nya juga ikut bola-bola juga ya Cak.
3: Betul. Jadi di sana karena temanya Rujak Poria, karena kita juga berdekatan dengan event Piala Dunia, jadi Pemkot Surabaya ngambil tema tersebut dan semua pesertanya itu lagi sangat
0: bola.
3: Betul banget. Macem-macem.
1: Okay. Benar. RRI pun juga
0: pakai baju bola ya.
1: Pakai baju bola ya.
0: Iya. Okay. Nanti karena apa namanya? Piala Dunia kan bulan Juni ini juga bakal udah digelar gitu.
1: Benar.
0: Pakai baju bola waktu Festival Rujak Uleknya juga pakai baju bola ya.
3: Kebetulan kami adalah tamu VIP. Jadi tamu VIP itu dikhususkan kami Cak Daning Surabaya yang mewakili istilahnya baju adat Surabaya. Jadi kita pakai kebesaran dan juga kebaya khas Surabaya. Jadi gitu.
0: Oke. Dari Cak Daning Surabaya berarti berapa orang yang ikut?
2: Kalau dari kami sendiri itu badan delegasi itu 4 orang. Jadi 2 pasang. Tapi kalau misalnya yang datang itu tuh lebih dari berapa ya, Cak ya? Angkat kita aja datang ada 20 orang.
3: Cak ya.
2: 20 ada orang juga. Ada di Cak Ning. Tapi jangan lupa Cak juga kita juga ada sama Cak Ning Cili juga kan, Cak.
3: Yang ikut meramaikan di sana.
2: Iya. Jadi di sana udah Cak Ning besar udah banyak, ketambahan lagi Cak Ning cili. Okay. Jadi tambah banyak lagi di situ tuh.
1: Tapi berarti Cak Ningnya juga ikut
3: ngulek.
2: Pastinya ikut ngulek. Ini ya Kak, fun fact ya, ini Cak Adit paling pintar pada rujak kulek. Karena dia itu yang iya, dia itu yang ngasih tahu kita gimana step-stepnya. Kayak kita harus kacang dulu atau yang mana dulu. Mungkin Cak Adit bisa spill gak? Gimana cara nguleknya pas itu?
0: Betul. Waktu itu yang ikut lomba Adit sama Cak Adit sama
2: Mercy kebetulan.
0: Dua nih berarti ya?
2: Sama satu lagi, ya satu pasang lagi dari Cak Tio sama Ning Deninta.
0: Waktu itu yang diulek sama Cak Adit, apa ya sing diulek?
2: Nah, ayo Cak.
3: Sinta ulek.
0: Angger diulek aja pokoknya.
2: Pointer ini.
1: Bahan-bahannya apa aja berarti?
3: Jadi, kebetulan saya punya pengalaman ya
2: di rumah. Kayaknya jualan.
1: Milikku totolan saya aja.
3: Bukan. Jadi memang di rumah sendiri kan harus diwajibkan untuk bisa masak ya mandiri. Jadi kita olah-olah lah ya istilahnya di dapur itu ya. Jadi tangan ini kalau udah pegang ulekan itu
0: terus ya. Kabeh diulek pokoknya.
3: Kabeh diulek.
0: Ono sepeda motor diulek.
3: Betul.
0: Apa nih berarti apa?
3: Bahan banyak waktu itu. Ada yang namanya pisang kelutuk.
0: Ini berarti rujaknya itu mat yang matengan gitu atau buah-buah atau campur berarti?
3: Campur. Oh, campur ada ya. Buah, ada itu tahu tempe gitu.
1: Okay. Terus gitu. Rujak cingur lah ya berarti ya.
3: Rujak cingur. Tapi kalau di Surabaya disebutnya rujak ulek.
0: Rujak ulek. Ya betul. Terus habis gitu?
2: Apalagi bahan?
3: Jadi rujak habis itu ada gedang kelutuk atau pisang hijau itu ya. Okay. Acang lalu banyak ada petis juga, terus ada bawang putih, ada air,
1: pasti
3: ya, ya udah langsung diulek aja.
0: Berarti waktu lomba ruje itu bumbunya bukannya harus pakem gitu ya, di sampai sampai panitia itu enggak berarti ya?
2: Sebenarnya kita udah disiapin bahan-bahannya sih, Kak. Okay. Jadi kita cuma tinggal ngulek aja di situ. Jadi bahannya lengkap, mulai dari apanya, Cak?
3: Kondimen-kondimen.
2: Iya, kondimen-kondimennya.
3: Petis segala macam buat bumbu kacang. Jadi, tapi itu khusus tamu VIP, Kak. Jadi ada tamu VIP yang diundang
2: siapin
3: dari
2: gitu ya,
3: udah itu udah disiapin dan juga ada tamu-tamu dari perhotelan juga. Di situ mereka nyiapin sendiri, jadi itu dilombakan. Karena dia juga menghias platter kan.
2: Betul.
0: Oke. Di plating juga ya.
3: Di plating.
0: Nah, berarti diri Cak Dani juara-juara enggak ini berarti?
1: Kita atau ketawanya kayak gitu kan?
0: Atau masih ingat ya yang masuk 3 besar atau mungkin juara 1 2 3 masih ingat ya dari siapa?
2: Waduh, karena itu rame banget itu ya, Kak
3: ya. Ya. Jadi ketika udah ngulek itu udah asik sendiri ya. Jadi waktu setelah announcement karena juga ada konser juga di sana ya. Jadi ngundang banyak bintang-bintang Surabaya. DJ-DJ juga. Jadi kita enggak ini
2: ya, kurang memperhatikan.
3: Kita fokus
2: juga. Kita fokus ngulek soalnya, Kak.
1: Ngulek sendiri ya. Ya nanti ya.
0: Kamu yang bagian Cak Adit yang bagian ngulek nih. Kalau Cak Ning Mercy.
2: Jadi gini, Kak. Okay, jadi tamu VIP itu udah disediain 4 bahan. Jadi 4 bahan, 4 ulekan, 4 semuanya tuh bahannya 4. Jadi kita ngulek sendiri-sendiri. Cuma kebetulan Cak Adit itu yang paling bisa. Okay. Jadi Cak Adit ngomong, setelah bahan kacang langsung bawang ya. Setelah itu petis ya kayak gini-gini, tambahin air sedikit-sedikit kayak gitu sih, Kak. Okay. Nah, pertama itu kalau misalnya dari aku sendiri rasanya kurang ya, Kak. Punya aku sendiri. Aku
1: sorry.
2: Gak apa. Punya aku sendiri rasanya kurang.
1: Oke. Okay.
2: Terus akhirnya aku ngomong kan ke Cak Adit. Ini curhat ya, Kak.
1: Boleh.
2: Nah, jadi aku ngomong ke Cak Adit. Ini kurang apa gitu kan?
0: Kurang kaki gak sih?
3: Langsung saya incipi ini.
2: Kayak, gak enak weh. Gitu ngomong gitu kan, gak enak weh. Kenapa ya? Terus abis itu pas dilihat, jadi itu mikaan gitu loh kak. Bahannya tuh mikaan. Pas lihat di mika itu ternyata kalau misalnya pisang hijau kok belum masukin.
3: Oh. Pisang hijau padahal kan harus pertama ya. Jadi sebelum kacang segala macam kan pisang hijau dulu yang kita halusin.
2: Nah itu aku ngulek tuh sambil tekanan batin sih tuh kak. Soalnya tadi tuh, ayo cepetan, cepetan. Usah mari, gitu cepetan. Yusek tau lah, dia tuh
1: pressure test ya?
2: Iya, dia tuh ngoceh tapi gak bantuin gak.
0: Jadi kayak, vibesnya udah kayak ikut lomba.
3: Karena kita kan juga di ada waktu ini ya.
2: Waktunya dari dia, waktunya dari dia lah saya, pressure-nya itu.
3: Karena kita kan di pressure juga, setelah kita ngulek, jadi makanan hasil ulekan kita itu dibagikan ke masyarakat. Jadi masyarakat kanan kiri udah bingung nih, mana rujaknya, mana rujaknya, mana rujaknya. Jadi
2: sedangkan ini belum jadi gitu.
3: Betul.
0: Berarti itu empat-empatnya dikasihin ke masyarakat yang lihat atau cuman punya Cak Adit aja sama
3: semuanya. Jadi kita cuman bagian incip-incip doang lah ya.
2: Iya.
1: Incip-incip doang. Ini udah enak nih. Nah, udah dibagi gitu.
0: Ini semua kan kamu yang nyicipin ya Cak Adit ya?
3: Iya.
0: Yang paling enak menurut punya siapa? Punya aku lah.
2: Iya, dia sendiri lah. Dia pasti pede banget punya dia paling enak.
1: Adit sama dengan Chef Juna ya.
2: Benar.
0: Okay. Berarti itu kan banyak ya berarti ya.
2: Benar.
0: Dan dikasih waktu bikin rujaknya gitu. Terus VIP sama yang peserta lomba yang reguler gitu.
3: Jadi kita itu
0: sama atau beda?
3: Seharusnya sama sih. Pada waktu itu kita nunggu sambutan dulu ya dari wali kota. Jadi wali kota yang simbolis kan di tengah itu ada cobek yang sangat
1: besar banget gitu ya.
3: Jadi di situ juga ada teman-teman juga dari kadin ya, kepala dinas kepala dinas tumplek blek jadi satu. Ngulek di cobek yang besar itu, ketika Pak Wali sudah ngulek, jadi kita peserta
2: startnya
3: baru.
2: Startnya ya. Startnya ngulek.
1: Oke. Kebetulan waktu itu aku pernah datang yang di sini, yang di mana? Balai Kota.
3: Balai Kota 4.
1: Sebelum akhirnya ganti di tahun 2025 di Surabaya Expo Center kan.
2: Benar.
1: Di tahun ini juga sama nih teman Pro 2 di Surabaya Expo Center dengan ya itu tadi temanya bola ya. Kebetulan RRI Surabaya penyaji terbaik loh.
2: Salah satu
1: penyaji terbaik.
0: Ya udah, nanti kita lanjutin lagi deh teman Pro 2. Kita jeda terlebih dahulu ya, karena juga bentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib.
1: Betul.
0: Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita tune terus di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Ya di 95,2 per 2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.
2: Are Suroboyo karo Pro 2 FM. Kepacut es.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore hari, radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM, isinya lagu enak semua buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di Ngaso ya, ngobrol arek Surabaya. Masih barengan Vira dan juga Njan. Dan juga pastinya sama anak-anak. Anak-anak enggak tuh. Teman-teman dari Cak Ning.
1: Masih bareng sama Cak Adit dan juga Ning Mercy.
0: Betul.
1: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
3: Masih semangat.
1: Jadi waktu off air sempat banyak yang gabungan tuh. Ya, kayaknya banyak yang kepo juga sama penerimaan Cak Daning gitu ya. Kalau penerimaan Cak Daning Surabaya itu emang setahun sekali ya?
3: Iya, setahun, setahun sekali.
1: Setahun sekali. Di bulan apa biasanya?
3: Kebetulan di tahun ini udah terjadwal nih di kalender turisme Surabaya. Itu di Oktober. Kita spill dikit aja nih.
1: Boleh, boleh.
3: Okay. Spill dikit aja di bulan Oktober. Kalau mau lebih lengkapnya nanti bisa follow dulu Instagram Cak Ning Surabaya, Turisme Surabaya. Nanti kalian bisa nih dapat spill-spill tipis dari sana.
0: Okay. Jadi info-info lebih lanjut pokoknya langsung aja cek Instagramnya Cak Ning
1: ya. Bisa gak sih dikasih kiat-kiat kalau mau masuk?
0: Kiat-kiat gak tuh bahasanya kalau kayak mau ujian biar, apa
1: biar apa namanya berkesempatan bisa tergabung sama kalau besar Cak Daning itu kayak apa? Boleh gak sih? Kalau gak boleh ya udah gak apa-apa. Nah,
0: kalau teman-teman mungkin ini berapa apa?
1: SKS
0: sekali daftar langsung masuk atau udah daftar berkali-kali atau gimana nih pengalaman Ning Mercy dan juga Cak Adit?
3: Mungkin Ning Mercy dulu mungkin ya.
4: Mungkin kalau misalnya pengalaman aku tuh pengalaman pertama ya kak ya. Pertama langsung lolos. Alhamdulillah. Ya mungkin kalau misalnya ditanya kisi-kisi atau kiat-kiatnya mungkin pelajarin tentang Surabaya sih kak. Surabaya kan banyak, ada sejarahnya, ada destinasi, ada tempat wisata, ada makanannya juga, kulinernya. Ya itu pelajarin semuanya. Insya Allah pasti ya,
0: jadilah arek Surabaya yang tapi, bener-bener nyel Surabaya kan ya.
1: Ning Mercy sama Cak Adit ini memang asli Surabaya atau?
3: Bener, karena kami dari Cak Ning sendiri itu requirement-nya untuk menjadi anggota paguyuban itu wajib
0: KTP Surabaya
3: sebagai
1: tadi harus Surabaya. KTP wajib Surabaya gitu.
0: Oke.
1: Kalau di Surabaya paling favorit di mana sih? Sama kan asli Surabaya nih.
3: Asli.
1: Ada enggak tempat paling favorit di Surabaya itu mungkin karena tempatnya itu Instagramable mungkin atau mungkin kalau pas sunset itu bagus atau mungkin makanannya itu di mana? Kalau dari Ning Mercy dulu deh.
4: Betul. Kalau misalnya aku
1: Surabaya yang paling cakep itu di mana menurut kamu?
4: Tempat sunset ya kak ya. Boleh gak aku nyebut mall?
1: Gak apa-apa.
4: Ini soalnya mau
0: favorit kamu?
4: Bukan favorit, tapi kalau misalnya di Bos Sunset tuh bagus kak.
0: Oke.
4: Ada di tengah kota, di daerah Sungkono. Itu ada Lagoon
3: Avenue. Lagoon Avenue.
1: Pernah?
0: Belum.
4: Nah, makanya itu. Nah, kakak-kakak di sini tuh harus cobain kak.
0: Pernah sih lihat di TikTok katanya ini kan buat apa? Buat piknik kan.
3: Buat piknik.
0: Nah.
1: Soalnya bisa buat piknik ya.
0: Ada, soalnya halamannya tuh luas gitu loh. Kayak semi-semi outdoor-nya gitu.
1: Pakai rumput gitu
0: ya. Iya, pakai rumput dong.
1: Enggak maksudnya rumputnya itu asli atau sintetis atau
0: asli?
1: Asli.
0: Taman-taman.
4: Iya, jadi benar-benar kak. Jadi
0: menarik, menarik.
4: Kalau misalnya di Lagoon Avenue Mall itu, jadi ada tempat indoor ya, ada tempat outdoornya. Dan outdoor itu kayak piknik beneran bisa dibuat bukit-bukit. Sunset.
1: Gitu. Outdoor ya, boleh ya, boleh lah nanti kapan-kapan ke situ ya. Kalau di Surabaya pusat ya di situ ya. Tapi Surabaya tapi spesifik mall, suka mall. Kalau non mall gitu?
0: Non mall. Selain mall.
4: Kalau misalnya selain mall itu tempat favorit aku apalagi tempat wisata itu aku suka Perahu Kalimas kak.
1: Perahu Kalimas. Oh, sini ada dia.
0: Iya benar.
4: Soalnya pertama kali aku ke situ kan kebetulan tuh pas kayak malam hari. Jadi aku bisa lihat city light.
1: Perahu Kalimas tuh cakepnya kalau malam. Jadi kayak Surabaya itu dihias dengan warna-warni lampu di kota Surabaya gitu. Makin cantik lah ya.
4: Benar. Kalau enggak gitu pas sore mau maghrib sih kak. Itu kan udah kayak sunset ketemu
1: sunset. Oke. Bagus ya.
0: Oke. Kalimas sama mall ya.
1: Betul. Sama Kali Juden beda.
3: Beda.
0: Kalau Cak Adit?
3: Kalau dari aku untuk ini
1: Surabaya yang paling cakep menurut Kak Adit
0: favorit.
1: Itu apa sih? Paling favorit Kak Adit.
3: Udah ditutup ya. Tapi kalau
1: enggak 24 jam
3: teman-teman di sini tahu seberapa hype-nya dulu KWW. Kenjeran Watu-Watu.
1: Kenjeran Watu-Watu.
3: Ya, jadi teman-teman di sana itu.
1: Itu berarti yang dekat patung Surabaya ya.
3: Betul, dekat patung monumen Surabaya tuh yang baru di diresmikan. Jadi di situ teman-teman bisa nyuri, tapi sayang sekali kan rumornya banyak yang nyampah atau gimana kita kurang tahu ya.
1: Akhirnya mungkin tidak dilanjutkan buat destinasi wisata gitu ya.
3: Tapi padahal di situ kalau
1: cakep ya.
3: Nyuri nyanset ya sambil apalagi sama
1: dulu di pesisir pantainya tuh ada ini apa namanya, orang jualan gitu.
3: Iya.
1: Jadi pas kita habis beli kopi gitu ya, susu gitu, misal tuh naik apa, panjat ke tembok yang nggak terlalu tinggi, terus turun ke pesisir pantainya itu bisa di situ dulu.
3: Sangat-sangat
1: kopi banget ya. Iya, nyore banget lah. Ada lagi nggak selain di situ? Mungkin dari bukan dari apa namanya keindahan tempatnya mungkin ya. Dari lainnya, tempat makanannya boleh gitu.
0: Kuliner favorit.
3: Kuliner favorit.
1: Ada ya di Surabaya?
4: Kalau aku sendiri kuliner favorit dari kecil sampai gede itu adalah Zagrandi, Kak.
0: Oh, es krim Zagrandi.
4: Iya. Jadi dari dulu kecil itu aku udah disogokin. Udah disuapin sama es krim Zagrandi. Dan aku baru tahu ternyata tuh es krimnya udah lama banget sih.
0: Legend ya.
4: Jadul. Benar-benar. Dan rasanya pun masih tetap sama sih sampai sekarang itu.
1: Oke. Kalau cari-cari,
3: kalau dari aku ini lontong balap.
0: Oh.
1: Yang di mana tuh?
3: Yang di Jalan Raja Wali. Otentiknya lontong balap, karena di situ kan kebetulan aku suka sayur camba ya. Sayur camba jadi cocok banget buat aku ya. Apalagi yang otentik Surabaya itu.
1: Ya karena lontong balap itu khas Surabaya.
0: Benar.
4: Betul. Khas Surabaya.
1: Khas Surabaya tambahin.
0: Salah satu lah ya. Ya
1: tambahin ada sate kerangnya.
3: Sate kerang.
1: Lentu.
0: Lentu.
1: Nakbet lah pokoknya ya. Oke, okay. Balik lagi apa?
0: Ya makanya kita
1: ngomongin soal HJKS.
0: HJKS ya. Nih teman-teman.
1: Tadi banyak waktu off air juga kita banyak ngobrolin soal keseruannya. Selain sebenarnya selain festival Rujaulek itu juga banyak rangkaian kegiatan gitu ya.
0: Dan dari Surabaya Vaganza juga.
1: Surabaya
0: Vaganza. Terus habis itu yang pastinya diskon-diskon ya.
4: Oh, iya.
0: Banyak banget, banyak kan.
1: Diskon-diskon itu dari brand-brand juga banyak ya berarti.
0: Di mall-mall apa sih kalau yang di mall tuh namanya apa?
4: Apa Kak?
0: Bukan Surabaya Vaganza, apa ya? Shopping festival.
3: Oh iya. Sampai overnight ya.
0: Iya benar.
1: Sampai overnight berarti jam berapa?
0: Late night sale loh sampai jam sampai jam 12. Jadi
3: gratisin.
0: Benar.
1: Oh iya iya iya.
4: Kayak kayak Kak Fira ngerasain ya, Kak ya?
0: Wah, enggak sih. Jujur enggak sanggup.
3: Udah ngantuk mungkin ya. Udah
1: sampai jam 12 gitu ya berarti.
0: Antrinya ramai banget karena dibukanya baru jam 8, Jan.
1: Oke, sampai
0: jam 12 gitu.
1: Kamu gak ikut antri waktu itu?
0: Enggak, udah capek. Mungkin yang awal-awalnya aja ya, yang pagi-pagi. Tapi ya lumayan sih, emang diskonnya.
4: Iya, emang diskon.
1: Harga 100.000 jadi 1 rupiah.
0: Enggak dong.
1: Enggak juga.
0: Enggak.
3: Diskon itu sangat-sangat
1: worth it banget.
0: Bener
1: ya. Tapi kan kabarnya tahun ini kan beda ya. Maksudnya biasanya kan kalau Surabaya Vaganza kan apa namanya muternya, gimana namanya apa sih?
0: Rutanya.
1: Venue-nya itu kan jamnya siang.
0: Betul. Sore.
1: Oh. Kalau yang tahun ini kan itu diselenggarakannya malam.
0: Betul. Juga.
1: Kalau dibanding sama tahun lalu rame mana sih?
3: Rame nih.
1: Kencang
3: banget ini tahun.
1: Kenapa?
3: Jadi karena di modifikasi ya yang awalnya siang, jadi diubah ke malam dengan tema Garden of Life. Jadi Surabaya ini benar-benar diubah menjadi taman bunga ya, Ning ya.
0: Benar.
3: Dengan lampu-lampu yang sangat-sangat indah ya. Jadi di situ warga Surabaya, bahkan bukan warga Surabaya aja Ning ya.
0: Iya.
3: Ada dari luar Surabaya itu tumplek-blek jadi siji lah istilahnya.
1: Oke. Dan bajunya itu katanya pakai kayak lampu-lampu gitu.
3: Harus wajib. Ya.
1: Oh, wajib.
3: Harus mewajibkan
1: kostumnya itu menggunakan
3: menyala.
0: Lampu labangku okay. Ya.
1: Dibakar enggak ya?
0: Tetap dengan konsep bunga-bunga tapi di malam hari
1: gitu. Oke, berarti kalau siangnya itu lebih ke bola gitu ya, ke kecolok-coloknya. Kalau yang malam
0: juga malam loh.
1: Oh, juga malam juga ya?
0: Malam.
4: Dari sore sih tapi kan.
0: Sore ya.
1: Sore ya, maksudnya sore itu. Enggak siang sih. Sore pakai bola terus habis itu malamnya lebih banyak spesifiknya ke kostum bunga-bunga.
0: Benar.
1: Nah, maksudnya ini sukanya tuh itu gitu loh. Biasanya kan sore, siang. Kalau malam kan ngelihat orang pada murup-murup gitu.
0: Betul.
1: Nyalanya itu kayak lucu
0: lebih
1: aja gitu.
0: Festivalnya gitu ya.
1: Jadi bagus gitu karena ya ini kayaknya baru kali ini ya sih.
3: Baru pertama tahun ini gitu kan. Diadaptasi ini? Ya. Mm-hmm. Ini diambil dari adaptasinya dari festival yang ada di Korea.
0: Oh.
1: Oke. Bagus loh soalnya.
0: Kalau misal Benar.
1: Kalau dari Cak Dening waktu itu pakai baju yang kelap-kelip juga warna-warni.
0: Kelap-kelip.
1: Atau pakai baju kebangsaan.
3: Pakai baju kebesaran.
4: Kebesaran ya. Kebesaran. Tapi fun fact-nya kak, kita kan pakai selempang nih kak. Ya. Okay. Selempang kita yang berwarna-warni kak.
0: Oh. Jadi
4: kayak selempang kita kayak
0: menyala.
4: Kayak kunang-kunang gitu.
0: Biar tahu oh ini Cak Dening-nya Surabaya gitu ya.
1: Iya. Kemarin sempat itu dari Cak Dening itu bakal kayak kasih something yang apa ya, surprise mungkin. Dari sebelumnya itu memang ada apa? Boleh disuruh gak?
3: Jadi kita waktu itu lagi berkolaborasi ya Neng ya? Sama salah satu brand make up.
0: Oke, lip cream nomor 1 di Indonesia. Itu adalah OMG kan?
3: Mereka yang menyiapkan mobil hias ya. Tetapi yang naik di mobil hias tersebut dari anggota kami yaitu
0: dari Cak Dening.
1: Satu pasang ya yang naik berarti.
0: Satu pasang.
1: Oke, berarti jadi, dari Cak Dening berapa pasang waktu itu yang ikut?
3: 20 pasang
0: ini ya. 20 pasang ikut semua. Tapi yang di mobil
3: cuma satu pasang.
0: Satu pasang lainnya
1: yang ikut aja
0: mengikuti gitu. Ya.
3: Karnaval ya.
0: Karnaval betul.
1: Karnaval gitu ya. Berarti rutenya itu kalau dibandingin tahun lalu panjangan mana berarti?
3: Panjangan
0: ini sih kak, tahun ini.
1: Soalnya kan berarti startnya kan di
0: Tugu Pahlawan.
1: Tugu Pahlawan.
0: Tetap ya, berarti kalau startnya, tapi finishnya kali ini di
4: Bambu Runcing.
0: Nah, ini kan beda ya daripada tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun lalu itu kan di ini ya, apa namanya?
0: Finishnya di Balai. Sini,
1: Balai, ya, di Balai Kota kan.
0: Balai Kota ya, sorry.
1: Balai Kota, berarti yang tahun ini di Bambu Runcing.
0: Di Bambu Runcing.
1: Tapi sempat hujan gak sih waktu itu ya?
0: Paginya gak sih?
1: Enggak, malamnya malah.
3: Malamnya itu hujan, cuman gak waktu
0: gak yang deres banget.
3: Kita itu gak kedapatan hujan ya. Okay. Yeah. Sampai garis gini gak kedapatan hujan. Tapi aku lihat di FYP TikTok, itu sempat teman-teman yang di Bambu Runcing daerah situ itu kehujanan ya. Oh. Tapi mungkin karena sudah semangat pecah di satu di sana, jadi semakin riuh dan semakin
1: ya, makin dramatis aja ya.
0: Hujan gak ngurus ya, pokoknya nonton gitu ya.
4: Iya, soalnya kan sambil lihat kerlap-kerlipnya Surabaya kak, kayak kapan lagi kak.
1: Berarti tuh sampai acara selesai itu berarti jam berapa kemarin?
4: Kalau kemarin tuh sampai jam 10 ada kayak
3: jam
4: jari.
3: 10 ya.
4: Iya, sampai jam 10.
0: Ini setengah 11 tuh sampai di sini masih rame kok.
1: Masih rame.
4: Itu udah banget mulai bubaran sih kak.
0: Iya, udah mulai lancar nih lalu lintas juga kan. Jadi tapi masih rame
1: betul,
0: gitu loh. Oke, ini menarik sih teman Pro 2 karena dari rute juga beda, dari penyelenggaraannya juga beda. Malam hari biasanya siang hari Minggu ya biasanya ya.
4: Iya.
0: Kali ini Sabtu malam Minggu gitu kan.
1: Jadi gitu tuh ada kategori kayak jubah, kostum terbaik, tergokil gitu ada gak sih?
3: Jadi waktu itu ada yang dilombakan itu bukan kostum,
1: apa
3: itu? Melainkan mobilnya.
1: Mobil hiasnya.
3: Iya, dan pada saat ini yang menang itu dari Pakuan Group. Pesertanya itu banyak sekali, ada BUMN, organisasi, Sanggar Tari,
1: komunitas gitu ya.
3: Komunitas,
4: ada bank juga.
3: Ada bank juga.
1: Ngelihat ini enggak? Perwakilan dari mana yang kostumnya itu paling gokil?
0: Menurut kalian?
1: Menurut
4: paling
1: kamu?
4: Paling gokil.
3: Kemarin. Kalau dari aku, kalau dari aku di Pakuan Group, karena di situ sampai menghadirkan artis ibu kota.
0: Siapa tuh?
3: Itu jebolannya X-Factor, Maisha Juan.
0: Jadi sambil
3: mobilnya jalan, sambil nyanyi. Jadi teman-teman yang melihat di sana itu sambil dihibur dengan suara.
1: Nyanyi juga Vi.
0: Iya betul.
3: Gitu, ya. Apa nih kak?
0: Sempet datang juga pas itu ke Pro 2 kan?
1: Iya waktu itu ke Pro 2 juga. Jadi memang apa namanya menang kan ya? Gitu ya. Kalau dari kostumnya dia pakai baju apa? Sempet ngeliat ya kostumnya?
3: Ini sih seperti
1: kayak bunga-bunganya tuh kayak bunga apa sih maksudnya? Gak beda-beda ya kan?
0: Macam-macam.
3: Bunga tulip, terus bunga anggrek juga.
1: Anggrek ada ya.
3: Dan bunga-bunganya itu asli semua, bukan sintetis.
1: Oke. Bunga Citra Lestari enggak juga.
4: Kayaknya belum ada nih, Kak.
1: Belum ada.
4: Mungkin tahun besok mungkin.
1: Kalau misal teman-teman Cak Adi dan juga Cak Ning Mercy pakai baju bunga, kepikiran pakai bunga apa?
4: Kalau aku kepikiran bunga matahari, Kak.
0: Oh, langsung. Klip.
1: Pasti malamnya habis dengerin Sal Priadi.
0: Nah, makanya itu. Kok langsung sedih tapi vibes-nya kalau Bunga Matahari.
4: Kalau misalnya kakak-kakak tahu tuh ada TikTokers ya, kalau misalnya dia yang nikahannya Bunga Matahari.
0: Oh, aku tahu. Nah,
4: ya kan? Aku
0: lupa namanya siapa.
4: Aduh, aku juga lupa.
1: Kenapa emang? Kenapa?
0: Jadi ada si TikTokers ini suka banget sama Bunga Matahari. Hmm. Terus habis itu nikahannya itu benar-benar disulap sama si apa ya? Suaminya berarti ya.
4: Benar, suaminya.
3: Kelihatan tahu
0: yang Arofi kak?
3: Arofi itu di Ramadan.
0: Benar.
3: Cuma danau.
0: Oke, cuman aku lupa sih ceweknya siapa. Jadi nikahannya di atas danau, di atas kapal di danau gitu. Terus konsepnya Bunga Matahari semuanya. Bener. Sekapal-kapalnya tuh Bunga Matahari.
1: Ya. Oke, okay. Gaunnya Bunga Matahari.
0: Enggak sih.
1: Oh, enggak.
0: tapi ada bunga,
4: dekorasi
0: bunga. Iya, betul. Okay.
1: Dekorasinya temnya itu Bunga Matahari lah ya, dominasi lah ya.
4: Bunga Matahari semua ya, Kak.
1: Oh, tapi kalau Ning Mercy kenapa kok milih Bunga Matahari? Kenapa tadi belum dispilih?
4: Karena ya itu Kak, terinspirasi dari Rocky
1: itu
4: tadi.
1: Oh, itu tadi.
0: Iya. Kemakan TikTok dia ya.
4: Karena ternyata Bunga Matahari itu sebagus itu sih, Kak. Dan itu kan bercahaya kan, Kak? Warna kuning gitu. Apalagi di malam hari kan.
1: Pas ketika bersinar tuh dia ngeluarin warna kuning terus bisa jadi duit di Plants vs Zombies.
0: Iya, benar-benar. Itu benar. Kalau itu di kalau Cak Adit mungkin enggak terlalu mikirin bunga ya. Tapi kalau misalkan ada selain bunga deh, pinginnya dihias mobilnya itu hiasan apa?
3: Mungkin ini ya.
0: Kalau misalkan tahun depan ternyata enggak harus bunga gitu.
3: Neon. Jadi lawannya itu lebih ke arah neon. membuat kota itu kayak kota-kota
0: benar-benar terang gitu ya.
3: Terang banget. Mm-hmm. Jadi mencolok banget. Kayak aku mungkin
0: sih gitu. Menarik ya
4: kayak. Karena kayak Cak Adit mau jadi Power Ranger soalnya. Makanya tuh kayak neon-neon.
0: Power Ranger merah, Power Ranger apa nih?
3: Power Ranger kuning ya.
0: Kuning juga.
4: Mungkin kuning ya.
0: Dia juga ikut
3: TikTok kan. Buat mungkin ya.
0: Oke.
4: Tapi rada gak masuk akal ya Cak Adit. Apa Bunga Matahari kayak cantik, elegan, tapi satunya kayak Power Ranger.
3: Yang penting menyala nih.
0: Oh, penting kuningnya dia.
1: Kalau kamu misal ikut jadi peserta, Fir pakai baju apa? Kostum bunga apa?
0: Bunga apa ya? Bunga tulip mungkin ya.
1: Bunga tulip itu yang kayak
0: yang kuncup
4: gitu.
0: Enggak tahu kenapa kayaknya kayak bagus gitu warnanya kalau misalkan bunga tulip tuh pink, ungu gitu kan biasanya.
3: Cantik. Ini ya, terinspirasi terlalu banyak melihat.
0: Apa?
3: Pengin jalan-jalan ke Belanda
0: mungkin. Nah, itu benar. Enggak sih, lebih ke barusan aja ngelihat oh bunga tulip bagus ya.
4: Iya, bagus. Kan
0: berarti ya.
4: Bagus.
0: Terinspirasi TikTok lagi.
3: Lagi-lagi racun TikTok nih.
0: Lagi-lagi racun TikTok. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal rangkaian tuh banyak banget kan?
4: Banyak.
0: Tadi udah di-spill dan enggak cuma dua itu yang rame tapi banyak yang rame juga. Tapi dari Cak Ning sendiri yang ikut terlibat hanya di dua agenda itu atau ada agenda-agenda lain yang juga ikut?
1: Selain Rujak Ulek tadi
0: sama Faganza dan pastinya resepsi ya di tanggal 31 kemarin.
3: Jadi untuk Cak Ning sendiri itu ada di penugasan ya. Jadi mungkin enggak keseluruhan Cak Ning ya. Jadi kebetulan waktu itu saya didelegasikan sebagai protokoler di event ini SIL atau Surabaya Industrial Labor Festival, jadi itu event semacam kayak locker lah ya, info locker jadi yang diadakan oleh pemerintah kota Surabaya. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang ingin membuka lowongan pekerjaan itu diwadahi di sana. Jadi kayak career fair itu ada semacam seminar, lalu games dan juga yang pastinya interview lowongan pekerjaan. Itu juga UMKM-nya sangat antusias banget mengikuti ya. Itu salah satu rangkaian hari jadi kota Surabaya yang selain Rujak Boria.
0: Iya, selain yang rame-ramenya gitu ya.
3: Tapi kan pemerintah kota Surabaya tetap memikirkan bagaimana warganya ini tetap sejahtera kayak gitu.
0: Itu kalau nggak salah di sini ya? Di Balai
3: Grand City.
0: Grand City. Oke. Kalau Ning Mercy? Ada kegiatan lainnya yang masih bertepatan dengan HJKS?
4: Nah kebetulan kalau misalnya aku yang acara-acara besarnya sih Kak. Mengikuti acara besarnya. Kayak yang tadi udah Rujak Foria, habis itu Surabaya Vakansa, habis itu sama hari jadi Kota Surabaya resepsinya. Kayak gitu.
0: Nah kemarin tuh upacara kayak gimana sih?
4: Upacara.
0: Kadang kan ada yang ada undangannya juga kan
3: ada,
0: untuk
3: ada,
0: warga itu. Yang berapa 100 orang atau berapa?
3: 1000 orang.
0: Oh, 1000 orang ya, disebar. Sorry. 1000 orang kuota terus bisa hadir mengikuti upacaranya. Nah, yang enggak kesempatan ikut upacara, boleh deh diceritain gimana kemarin upacaranya di Balai Kota. Karena kan Pak Eri enggak hadir ya. Kesempatan kali ini karena beliaunya haji.
3: Lagi
0: benar.
3: Haji.
0: Nah, digantikan sama
3: Pak Armuji
0: gitu. Gimana nih kemarin?
3: Jadi yang enggak berkesempatan mungkin teman-teman harusnya nih bisa lihat secara langsung ya di Instagram di YouTube-nya channel Surabaya dan juga sama warga. Untuk acara sendiri sangat meriah ya Ninya.
4: Meriah banget.
3: Ada banyak penampilan-penampilan. Dan juga yang menarik dari aku, MC pembawa acaranya itu ada dua.
0: Kak
3: Fira sama. Jadi ada yang berbahasa Arean, bahasa Surabaya dan juga bahasa Indonesia. Gitu.
4: Kalau misalnya dia apa?
3: Enggak, lanjut.
4: Kalau misalnya dari aku sendiri, itu yang paling uniknya itu adalah kan kebetulan Surabaya ini berumur 733 ya Kak ya. Nah itu situ ada penari Remo sebanyak 733 yang dikumpulkan dari SD sampai SMP ya Cak.
3: Iya betul.
4: Nah itu jadi satu di Balai Kota Surabaya. Dan fun fact-nya itu katanya tuh bentuk angka 733 juga.
3: Kalau dilihat dari drone.
4: Iya.
0: Menarik nih teman Pro 2.
1: Kamu dulu kan suka tari Remo ya sih?
0: Iya pernah. Besok
1: kalau ada tari gitu daftar lagi aja.
4: Benar.
0: Boleh
4: aja Kak Fira.
0: Boleh ya. Dulu ikutnya waktu TK. Lupa ya kayaknya aku udah. Tapi kalau misalkan itu dari sanggar kah atau kira-kira dari
3: sekolah?
4: Campur
3: kan. SD, SMP, sanggar tari.
0: Oke. Pokoknya dari anak-anak yang se-Surabaya ya pastinya
3: Surabaya,
0: ya. Menarik.
1: Seru ya. Masih panjang lagi nih kayaknya nih. Nanti kita lanjutin lagi deh, Fir.
0: Betul.
3: Oke.
0: Okay. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Masih di Ngaso Ngobrol Arek Surabaya.

0: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
1: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Aduh, kenapa ya? Enggak deh. Aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.
2: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa

Udah kebayang belum panasnya Piala Dunia 2026? Nah, turnamen kali ini udah beda level tentunya. Untuk pertama kalinya, lebih dari 40 negara bakal turun bertanding loh. Mulai dari raksasa seperti Brazil, Argentina, Prancis, sampai Inggris siap unjuk kekuatan. Tim-tim kejutan juga ikut meramaikan. Persaingan makin liar, makin susah ditebak. Digelar di 3 negara sekaligus, ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfernya dijamin pecah di setiap stadion. Jadwal padat, format baru, peluang tim kecil bikin kejutan makin terbuka.

Cepet, bahasan tajam, dan obrolan yang bikin ikut panas. Pantengin terus Pro 2 RRI Surabaya. Dari preview sampai hasil pertandingan, semuanya bakal kami bahas. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan

Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia. Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu,

0: Surabaya buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2.
3: Dada.
2: Shop dia.
3: Kayak ketemu di jalan ya.
4: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi ya kak ya. Kembali lagi bersama kita.
5: Kaget bersama Neng.
4: Merci.
2: Oke, gantian ya kayaknya sekarang ini. Betul. Kita yang jadi bintang tamu ya Jan ya.
3: Enggak, kita jadi co-hostnya.
2: Oh, oke.
3: Okay. Dia yang ngelit jadi hostnya.
2: Benar.
5: Ngomong nih kak, kakak sempet ini nggak? Terlihat nggak kalau di jalanan kota Surabaya ini lagi banyak spanduk-spanduk.
3: Spanduk apa tuh? Mie ayam ada sih, bakso, soto ayam.
5: Klub sepak bola tercinta kita.
3: Woi.
2: Persebaya.
5: Yeah. Sempat kan?
3: Sempat. Apa nih maksudnya sepak bola mancanegara atau Indonesia?
5: Ya enggak lah, kita sebagai warga Surabaya tercinta.
3: Oke. Okay. Oke, okay, berarti Persebaya.
2: Betul.
3: Kenapa tuh dengan Persebaya?
5: Mungkin kakak-kakak tahu nih alasannya kenapa spanduk-spanduk
2: akhir-akhir
5: nih.
2: Ini lagi iya, banyak gitu ya.
4: Kenapa tuh Kak Adit? Kalau misalnya boleh tahu.
5: Jadi
4: ada
5: bulan,
4: apa?
5: Di bulan Juni ini ya, adalah salah satu bulan hajatnya ya.
4: Hajatnya wow.
5: Persebaya ya. Jadi pada 18 Juni nanti Persebaya akan berulang tahun pada umur yang ke-99.
2: Jadi
5: hampir satu abad nih ya.
2: Betul. Persebaya. Abis bulan Mei, bulannya kota Surabaya.
3: Betul. Jadi
5: bulan,
3: selain
5: bulan ini, bulannya
4: sepak
5: bolanya. Pecinta sepak bola.
3: Jadi soalnya kemarin kan Yen lihat bola juga gitu.
2: Betul.
3: Ya. Itu abis menang 5-0 Persik Kediri. Terus di musim ini tuh kalau nggak salah ya itu masuk ke peringkat 4. Jadi nutup musim Liga BRI itu tahun ini ya. Persebaya itu masuk ke peringkat 4.
2: Oke. Okay.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Makanya banyak spanduk-spanduk juga mungkin ya. Terus abis gitu juga rare apa bonek Surabaya itu juga yang ngerayain.
2: Benar.
3: Gitu. Kamu kan bonita gak sih?
2: Iya.
3: Dia bonita bro.
2: Bonita, benar.
5: Mungkin Kak Fauzan pernah ini jadi bonek atau nonton secara langsung nih?
4: Aku pernah nonton. Beneran bonita dong. Beneran bonita dong.
3: Memang Kak Fauzan ini.
5: Iya benar. Di Gelora Bung Tomo.
2: Bener banget.
4: Tahun berapa tuh Kak?
2: Tahun 2023-2024 aku nonton.
5: Masih ingat nih spesifik match-nya lawan siapa? Kayak Persebaya lawan siapa?
2: Jujur lupa.
4: Tapi dukung Persebaya
3: saking
4: kan?
3: Saking banyaknya yang tribun.
5: Sampai lupa ya.
2: Iya.
4: Sering buat tiket berarti Kak. Calo ya kakaknya.
2: Jangan salah, liputan dong.
3: Oh. Ya enggak lah, masa bonita liputan.
2: Loh, kan itu nonton.
3: Dia tuh nonton asli pertandingan.
2: Tapi ada nontonnya kan.
4: Ada. Jadi bonita.
5: Terus mungkin Kak Fauzan mungkin?
3: Kalau aku pernah sekali sih, tapi udah lama dulu diajak teman-teman.
5: Itu emang dasarnya
3: masih SMK dulu. Apa?
5: Emang dasarnya Kak Fauzan nih suka sepak bola atau gimana?
3: Suka sepak bola. Olahraga pun Jen top 3 nomor 1 sepak bola, tapi lebih keseringnya ke futsal sih.
4: Oh, futsal. Nah, ngomong-ngomong futsal kayaknya tempat favorit Kak Fauzan buat futsalan tuh di mana, Kak?
3: Hampir di Surabaya itu pindah-pindah. Jadi dulu paling sering ya dekat kampus namanya AWS Futsal. Yang paling harga merakyat itu Primavera.
2: Oh iya, sering
3: itu di Wiyung.
5: Gitu.
3: Di Wiyung, terus abis gitu ada juga yang tempat futsalnya itu mahal, eksklusif. Jadi kalau masuk itu ada SPG-nya gini. Per jamnya itu harga KTM itu masih kartu apa namanya?
2: Mahasiswa.
3: Pelajar ya. Mahasiswa itu satu jam itu bisa sampai 175.000.
2: Okay.
3: Sedangkan yang lain tuh aja 100.000 udah bisa satu jam ya. Bahkan 75.000 di itu di Baskara dulu ada di dekat Untak. Bahkan di Untaknya juga pernah futsal di rooftopnya, maksudnya di parkiran lantai atas. Okay. Banyak sih, tapi kalau yang paling favorit ya di tempat kampus aku tercinta.
2: Apa itu?
4: Apa tuh?
2: Oh, AWS Futsal.
3: Di Hans pernah tuh. Banyak
2: lah. Di udah Hans. Tahu kan kampusnya Fauzan aslinya di mana? Yeah.
3: Dinasti. Itu kampusku yang kedua.
2: Oke. Okay. Banyak kampusnya ya.
3: Ada S3 Dinasti, Uli-Uli sekarang udah tutup, Dinasti Ngagel itu kayak kamu tahu, pernah abis main futsal tiba-tiba disuruh ajang pemilihan bakat Indonesian Idol.
2: Wow. Jadi bayangin dari ya? Futsal ke ya, nyanyi.
3: Jadi abis main futsal nih ya, keluar lapangan, cari angin, minum gitu kan, terus ada Bamba pakai kaos Indonesian Idol. Kakak ada waktu enggak? Kita lagi lagi apa namanya? Tour di itu kita cari kandidat suara emas di Surabaya gitu. Jadi itu cuman temanku aja, terus aku cuman berdua gitu kan. Enggak apa-apa dua-duanya gitu. Ada aku nyanyi lagunya Adera.
2: Wah, berarti bakatnya enggak cuma bola tapi nyanyi. Yeah. Coba kita nyanyi. Coba kita nyanyi. Coba kamu nyanyi. Kamu jangan boleh
4: lagu apa ya? Request dulu kayak kita kan.
2: Request
3: ya. Mau nyanyi lagu apa?
2: Ditantang. Ditantang. Tapi kalau misalkan ngomongin bakat dari Adit sama Mercy, ada bakat lain gak?
3: Waktu ikut apa namanya seleksi Caning Surabaya kan ada nunjukin bakat.
2: Betul.
3: Ya. Waktu itu Kak Adit dulu deh.
2: Oke.
3: Waktu itu bakatnya ditunjukin bakat apa?
5: Jadi ini agak absurd ya. Jadi, waktu itu aku nunjukin bakatnya tuh
3: apa nih, Cadit?
5: Catwalk.
2: Oh,
5: atau catwalk. Jalan kucing ya.
3: Oh, model-model
2: ya.
5: Jalan kucing. Ya.
2: Foto model ya berarti ya.
5: Jadi ada musik backsoundnya ya, kayak anwiran begitu. Sambil pose beberapa pose terus di beberapa tempat ya.
2: Okay.
5: Blockingan gitu.
3: Oke. Okay. Pose sedih gimana pose sedih?
5: Pose sedih. Kalau pose sedih nanti bisa nonton TikToknya Robby
3: Robby dari Surabaya Utara.
2: Oke.
3: Okay. Ini Robby yang mana? Robby juga ada yang di
5: Robby Panjaro kebetulan.
2: Oke.
3: Soalnya ada di Instagram tuh ada Robby yang dia jadi goblin ijo tau enggak?
5: Kenapa ya?
3: Kenapa?
2: Nah, itu favoritnya Jan itu kayaknya ya.
3: Sebel banget sih. Kenapa sih gonya selalu jatin, guys?
2: Nah, udah berapal banget tuh berarti emang FWP-nya. Kalau Mercy, Ning Mercy ada hobi-hobi. Nah, hobinya. Aku bisa nebak lagi nih dia.
5: Apa nih?
2: Kira-kira tebakannya bener enggak dia?
3: Apa?
4: Apa Kak? Coba Kak Fauzan. Kan Kak Fauzan dari tadi sepanjang kita kayak ngobrol bersama itu kayak Kak Fauzan itu jago banget nebaknya.
3: Oh, aku tahu. Hobimu apa? Adalah panjat pinang.
2: Waduh.
4: Kurang tepat dikit lagi.
3: Skating.
5: Skating.
3: Dikit lagi. Lempar lembing. tarik tambang.
4: Enggak, ya betul sepak takraw sih.
3: Satu-satu aerobik gitu berarti ya.
2: Apa nih Mercy? Ya,
4: kalau kebetulan waktu aku tampil bakat bocok nih itu tampil nyanyi kan kak.
2: Tapi
4: bentar jawab.
2: Tapi
3: langsung aja.
2: Enggak, langsung aja ya.
3: Mercy.
4: No. Ini masih belum selesai kak cerita. Tampil nyanyi. Tapi katanya dewan juri kayak gini kak. Katanya mending bakatnya dipendam aja ya. Jadi lain.
2: Kok gitu?
3: Soalnya nunggu waktu yang tepat.
2: Iya.
4: Nunggu waktu yang tepat kayaknya 2090
3: kan baru.
4: Iya, katanya tuh hari itu kayak bukan harimu deh. Kayak kalau misalnya ada Mas Anang di sana kayak aku sih no.
2: Aku sih no ya.
3: Saya belum hari ya.
4: Iya.
2: Tapi kayaknya buat ikut Indonesian Idol next-nya bisa sih.
4: Mungkin aku jadi. Ya,
3: kamu ikut bintang radio aja nanti.
2: Oh iya benar, ikut bintang radio aja bisa.
4: Wow, masuknya bagus kali. Gitu ya.
5: Di ajarin juga kan sama
2: sekalian ya, jadi, belajar ya. Siaran
4: iya sama Kak Fira sama Kak Fauzan
3: enggak juga
2: sama semuanya
3: iya diajarin sama penyiar terfavor di sini Arul Ardian.
2: Wah wow. Betul itu plus MD
4: wow
2: plus banyak gitu job desk-nya ya.
3: Ini bakat kalau jadi Ning Mercy itu
2: nyanyi ya
3: menyinya kalau Kak Awar Cak Adit itu model
2: catwalk
3: cowok ya. Oke, tapi memang suka model, dunia model ya kayak apa Cak Adit?
5: Kebetulan FYI waktu itu first time juga nih.
2: Jadi sama-sama first time ya
5: first
2: ini
5: time
2: ya
5: juga waktu itu bakat untuk catwalk itu first time juga ditampilin ya. Jadi sangat dar-dar sekali ya karena persiapan mepet ya mungkin bakat itu yang ditampilin sih.
3: Oke. Waktu itu nyanyi lagu apa nih Mercy?
4: Waktu itu aku nyanyi lagunya
3: Coco Melon. Junior. Oh, sorry.
2: Oh, kamu. Yang...
3: Ih. Eh, eh. Yeah.
2: Bener kan? Kamu, kamu.
4: Kamu.
3: Oh, iya kayak, sih.
2: Iya,
3: gitu. Aku kira Smash.
2: Bukan, kalau Smash I Heart You. Ya ampun, era-era itu ya.
4: Iya.
3: Apa,
4: iya, lagi aja juga.
2: Kamu.
3: Oh, oh, itu siapa?
2: EXO 9 itu.
3: EXO 9. Dragon Boys.
2: Oh, iya benar. EXO 9 yang mana?
4: Kak, ini kayaknya kita terlalu muda. Kita.
2: Iya. Enggak. Kalian pasti tahu kok.
4: Oh, iya. Gimana
2: tetap tetap dipaksa seumuran ya.
4: Iya.
2: Oke, nah berarti kalau dari momen-momen Caning itu ya yang akhirnya jadi berpengalaman atau buat kalian tuh ngerasa jadi apa kayak memorable gitu ya.
3: Betul. Ada momen yang gak bisa terlupakan ya. Okay. Tapi sebenarnya daftar seleksi Cak Daning itu sesusah itu gak sih sebenarnya?
4: Kalau misalnya kita enjoy gak sesuai itu.
5: Gak susah itu.
3: Ya,
4: gak susah itu.
3: Yang paling susah dulu di partmanya, advokasi kah atau catwalknya kah?
5: Kita di Cak Daning gak ada advokasi ya. Jadi
3: oh, gak ada ya?
5: Misian 1, misian
3: 2. Oh itu biasanya putra putri ya.
5: Bedanya kalau di
2: kalau duta wisata benar-benar yang langsung
5: di division 3 itu kita
3: pengetahuan
5: untuk guiding secara langsung untuk nge-tour guide bagaimana kan nantinya juga
3: tentang Surabaya lah pokoknya ya.
5: Output dari Caning sendiri kan diplot untuk menjadi tour guide di salah satu wisata Surabaya ya.
2: Oke.
5: SSCT itu.
4: Kakak-kakak pernah naik SSCT enggak, Kak?
2: Belum pernah sih.
5: Harus cobain ya.
2: Oke.
4: Atau mungkin
2: next ya.
4: Kalau kita nge-guide,
2: oh boleh, boleh. Next deh pokoknya. Dan kayaknya ini kita harus udahan deh ngobrolinnya ya karena udah di jam 7 nih teman Pro 2. Terlalu seru deh ini ngobrolnya. Thank you banget ya Cak Adit sama Ning Mercy. Besok-besok main lagi deh. Wah, pokoknya ya.
4: Kami sangat senang hati.
5: Sangat senang hati ya.
4: Bisa diundang kembali.
2: Oke, kita harus pamit juga ya Jan ya. Betul. Dari ruang dengar kamu karena habis ini bakalan ada music live chat dari Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. So,
3: siap-siap terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
2: Bye bye teman Pro 2.

0: Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman, di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua ya. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam-malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantesan ada lu pakai kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu enggak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, saya kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih kemeja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagram Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback. Dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 11801105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya sampai nanti 1 jam ke depan tunggu di MLC.
0: Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Story.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Halo. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia pertanyaannya.
1: Oh iya, benar. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, oke. Okay.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oh, oke.
2: Okay. Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
2: Aku suka banget. Kacang aku
1: enggak
2: suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Oke. Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Kita harus beli itu tadi.
1: Oh gitu kan?
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget, enak.
0: Oke. Kalau Sheila?
4: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 12. Top tier-nya kamu Dubai chewy-nya siapa?
4: Apa?
1: Top tier-nya Dubai chewy-nya kamu tuh
4: ada
1: apa
4: di Bandung? Di Bandung? Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
4: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Solongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
4: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal
1: sengaja. Jadi sekarang ada orang dalam
4: udah,
1: ya?
4: Udah gak terlalu ngantri.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya bener-bener.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99. Okay. Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu kayaknya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Olahraganya pedal.
0: Pedal. Yeah.
3: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti? Sama.
3: Aku padel badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
3: Okay. Tapi capek.
1: Aku Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke. Okay.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Iya. Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
1: Hampir setahun. Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
4: Karena karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Kita ini jati diri kita.
1: Jati banget. Dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke, okay. Berarti bukan emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil yang cerita ditodong saya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot too handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot too handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih.
1: Iya iya.
4: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Tuh Inferno tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Inferno kan dia
0: iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
4: Singles Inferno.
1: Iya. Sama gue juga.
4: Jangan-jangan dia yang nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Gak tahu.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal tahun, okay. Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Jadi Korea.
0: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Karang budaya itu. Nah terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
2: Janjian, jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin di musik
1: gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu ya.
2: Sebenarnya sebelum jadi Inferno, sebelum ketemu Shorel ini, kita tuh udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah. Iya.
3: Yeah. Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya pokoknya ketemu sama Cheryl ini.
3: Iya, kita udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
3: bareng
1: sama
3: Cheryl.
1: Sama Cheryl.
3: Iya.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian apa ya?

0: ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
1: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
0: Dan salah satunya Starbee.
2: Iya. Yeah.
0: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
2: Benar.
0: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
1: Udah.
0: Sudah ada ya. Sudah ada di channelnya
1: Starbee Official.
2: Starbee.
0: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
2: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
0: Dan juga
2: ya,
0: kita bakal ngajakin mereka main games.
2: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti, atau apa?
1: Iya, betul.
2: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk ya berarti ya, album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain gak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk nextnya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga.
3: Berarti surprise
1: intro.
0: Intro aja ya.
3: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Tahun ini. Hah?
2: Enggak.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
2: Benar ya.
0: Ditagi ya lu. Ditagi ya.
2: Iya, yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
3: Manja.
0: Manja. Manja adalah
3: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
3: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh. Kereta tapi jawabnya
2: api
3: tutut.
0: Nah, itu.
3: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya.
3: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Pertanyaan rebutan.
0: Cepet-cepetan okay. Aja.
3: Boleh. Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Bener.
3: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
3: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Mobil ya.
3: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
2: pelangi.
0: Siapa dia?
2: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi.
2: Cari kalau kita nggak bisa jawab, baru poin kalian.
3: Oh gitu.
2: Kita
3: diatur ya.
2: Oke,
3: okay,
0: oke, satu, boleh.
3: Wah, kok tadi salah nih pertanyaan gue penggapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gagil. Benar.
3: Mochi melayang nih.
2: Lanjut.
3: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Bingung deh.
3: Ding. Satu, dua, tiga.
2: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati.
3: Ini apa?
2: Lampu kuning jus ilusi.
3: Waduh, kita ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
2: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
3: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
3: Gampang banget ini.
0: Ah,
3: ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak. jendela.
3: Ya udah ada mochi keluar ini. Itu time with Sarmen.
0: Lagi-lagi.
2: Ini
0: yang
2: susah ya. Yang susah dong, yang susah, susah dong.
0: Susah
2: ya.
0: Yang susah.
3: Aduh.
0: Sin 30 kos.
3: Batik-batik ya. Aduh. Ya udah, nanti masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Wow. Setuju, setuju, setuju ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
1: Hot mat.
2: Lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang
3: ready
1: gitu
3: ya.
1: Oke. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya.
1: Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
1: Di Jakarta,
0: Jakarta
1: ya?
0: Juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: Nanti kurang
1: 50%
2: lah.
0: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil ya. Oke, okay, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby.
3: Starby Official.
1: Starby Official.
0: Starby Official ya, yeah. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Okay. Ada yang namain lagi? Annabelle?
3: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
3: Laki-laki pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman Pro 2, balik lagi barengan Ramani untuk dijaga malam ya. Dan kali ini aku menemani kamu sampai jam 12 malam nih. Dan pastinya akan ada informasi yang menarik buat kamu dan juga lagu-lagu yang enak ya, menemani kamu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

teman-teman Rodua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aku balik lagi nih teman Pro 2 buat menemani kamu di malam hari ini. Nah, aku ada info seputar Korea dulu nih teman Pro 2, karena Jungkook ini menyatakan akan mengungkap penguntit dan penggemar obsesif yang kerap mendatangi rumahnya. Waduh, sesaing ini teman Pro 2. Nah, menurut siaran The Korean Times, Jungkook ini secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya setelah interaksi spontan dengan penggemar saat dia berlari di sepanjang Sungai Han, Seoul, Korea Selatan. Dan juga mendorong beberapa penggemar obsesif berkumpul di dekat kediamannya nih. Nah, untuk itu vokalis utama BTS itu pada hari Senin meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan penggemar melalui akun media sosialnya dan membuat janji dadakan untuk berfoto bersama penggemar yang kebetulan melihatnya saat berlari nih. Beberapa penggemar kemudian membagikan pengalaman mereka bertemunya dan berfoto dengan sang penyanyi di platform sosial media nih teman Pro 2. Tapi setelah rute lari Jungkook itu tersebar di platform daring ya, di sosial media, beberapa penggemar obsesif yang disebut Saseng ini dilaporkan berkumpul di dekat rumah Jungkook nih. Terus dia itu menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang berkumpul di dekat rumahnya. Nah, kejadian itu juga kembali memicu diskusi tentang perilaku sesaing ya dalam industri K-pop. Nah, beberapa penggemar K-pop itu dilaporkan melanggar batasan pribadi artis dalam upaya untuk melihat kehidupan selebritas dari dekat nih teman Pro 2. Aduh, gimana sih? Ngapain gitu loh. Astaga. Nah, kelas balik nih teman Pro 2 pada Juni 2025 itu ada seorang perempuan asal Tiongkok yang berusia 30-an itu ditangkap setelah diduga berusaha memasuki kediaman Jungkook ya, dengan berulang kali memasukkan kode akses pintu depan nih. Terus di Agustus itu ada lagi perempuan Korea yang berusia 40-an tahun itu ditangkap setelah diduga masuk tanpa izin ke area parkir kediaman Jungkook. Dan Desembernya ada wanita Jepang ya, 50-an itu ditangkap polisi setelah diduga mendatangi rumah Jungkook dan berusaha memasukinya. Serem ya, teman Pro 2, tiba-tiba ada fans yang terlalu obsesif itu kayak mencoba masuk ke rumahnya. Itu ngapain sih? Kayak bertanya-tanya gitu loh. Kamu itu sebagai fans itu yang bijak lah, jangan sampai seperti itu, jangan bikin artis kamu itu tidak nyaman gitu kan. Sewajarnya aja. Tapi memang sih, baik lagi kalau sudah terobsesi itu susah banget ya teman Pro 2 dibilangin gitu kan. Kadang dari obsesi itu dia itu kayak self claim dia itu adalah kayak membanggakan diri sendiri gitu kan, kayak nyari atensi aja gitu. Nah, intinya buat kamu ya teman Pro 2, jangan seperti itu ya. Kayaknya ini pendengar teman Pro 2 ini, teman Pro 2 semua ini kayaknya bijak ya dalam ngefans di suatu artis gitu kan, jangan sampai terlalu obsesi begitu.

Oke, Tomang Bro 2 di jam 9 ya. Ini waktunya kita open topik buat kamu nih untuk di cerita penutup hari ya. Nah, aku udah nge-up topik buat kamu nih Tomang Bro 2. Topiknya apa sih, Bang? Kadang orang-orang itu untuk satu harinya itu pasti ada hal-hal random nih Tomang Bro 2. Nah, ngomongin soal hal random ya. Pengalaman random apa yang paling kalian inget nih Tomang Bro 2? Oke, kalau dari aku ya pengalaman randomnya itu aku pernah apa ya? Oh, aku pernah nyetir motor. Nah, itu aku hampir oleng sih gara-gara terlalu pagi gitu kan. Kayaknya itu hal yang berbahaya ya. Bukan hal random ya. Astaga, ya udahlah. Buat kamu ya teman berdua, hal yang paling random itu apa sih yang paling kamu ingat? Gitu kan, langsung gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. Mungkin aku juga mau mikir-mikir nih, hal random apa sih yang aku pernah lakuin gitu kan yang paling aku ingat? Kayaknya banyak ya. Saking banyaknya sampai lupa gitu kan. Ya udah, untuk di cerita penutup hari ini, cerita penutup hari ini ya Tomang Pro 2 sampai jam 11 malam nih, langsung aja gabungan ya Tomang Pro 2, aku tungguin.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

0: berkembang. Di sisi lain, kualitas menu dan distribusi perlu diawasi rutin. Evaluasi jadi bagian penting supaya pelaksanaannya makin rapi. Karena pada akhirnya, yang dinilai itu hasilnya di ruang kelas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Brodo FM.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Ya di 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

Oke, nomor berdua aku mau bacain yang udah gabungan nih untuk di topik jaga malam ya. Ini ada Kak Lara. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku mau ikutan join topik Kakak nih. Terkadang pengalaman yang paling random dalam hidup aku itu justru menjadi pelajaran yang paling berharga. Mungkin pernah tersesat di jalan, tertinggal kendaraan, kehilangan sesuatu, atau bahkan bertemu orang yang tidak pernah disangka sebelumnya. Benar sekali. Nah, saat itu aku menganggapnya sebagai kebetulan, padahal bisa jadi Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipahami saat itu juga. Terkadang tidak ada kejadian yang benar-benar sia-sia. Setiap langkah, pertemuan, kehilangan, bahkan keterlambatan memiliki hikmah yang Tuhan sembunyikan untuk waktu yang tepat nih. Apa yang hari ini terlihat acak, bisa jadi esok hari menjadi alasan mengapa kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Maka jangan terlalu menyesali hal-hal yang terjadi di luar rencana. Bisa jadi pengalaman paling random yang pernah kita semua alami adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, tetapi selalu berjalan sesuai dengan ilmu dan kasih sayangnya. Benar sekali, apapun itu yang kita jalanin, entah itu random dan lain-lain ya teman pro 2, kita itu tidak bisa mengatur sebagaimana kehendak kita ya. Kadang takdir itu sebenarnya ya teman pro 2, takdir itu bisa kita ubah, bagaimana kita, cara kita untuk berubah gitu kan. Kalau misalnya takdirnya kita yang udah ditulis ya, itu kita menjadi orang yang sukses tapi kita tidak berusaha, ya sama aja kita bisa menulis ulang takdir tersebut begitu. Kadang kata takdir itu agak itu ya teman pro 2, agak rancu begitu kan. Tapi sebagaimana kita sebagai manusia ya, kita itu bisa mengubah takdir sesuai dengan kemauan kita. Entah itu kita pengen sukses untuk kedepannya, ya kita harus bekerja keras gitu kan. Nah, begitu. Apapun yang kita tulis itu adalah takdir kita untuk kedepannya. Bekerja keraslah sebagaimana kamu semestinya, tapi jangan sampai kamu terlalu over, nanti sakit. Requestnya ini lagunya Tata Janeta yang Korbanmu. Oke, udah aku siapin ya Kak Lara. Thank you banget udah gabungan di topik jaga malam kali ini. Nah, ini ada lagi. Malam Kak, jaga malam boleh request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Semangat terus siarannya Kak. Sama-sama. Thank you banget ya. Udah request nih dari Kak Zulia. Baik, dua lagu dulu nih teman pro 2 untuk di jaga malam ya. Kalau kamu mau gabungan bisa di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke 081 90 8952.
1: Teman Pro 2, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan

0: Prinsip pengelolaan dan pengawasan di lapangan juga. Kalau dikelola secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Halo, saya Sevina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman terbaik kamu.
1: Gimana nih teman Prodo untuk malam hari ini? Apakah kamu udah persiapan untuk tidur atau masih mendengarkan Prodo FM ya barengan sama Rama nih? Nah, aku mau bacain juga ini yang udah gabungan ya untuk di topik jaga malam kali ini. Ini ada dari Kak Bagas ya, yang katanya pernah pura-pura nunggu teman di kafe biar kelihatan nggak sendirian. Tapi plot twistnya ya Kak ya, temanku itu beneran lupa datang. Astaga, kasian banget. Sumpah kan udah nungguin PD gitu kan. Mesen gini dan lain-lain. Ternyata temennya enggak datang gitu kan ya. Ya gimana ya? Kalau gitu ya itu marah sih aku. Kita janjian jam berapa dianya lupa gitu kan. Marahin aja sih Kak Bagas, sumpah. Itu ngeselin banget sih. Terus ini ada lagi dari kakak Aulia yang katanya lagi jalan sambil dengerin lagu galau, ngerasa jadi main karakter nih Kak. Ternyata headsetnya gak nyambung dari tadi. Sumpah, itu epic sih kalau misalnya orang-orang itu ngeliatin gitu kan. Apalagi kamu pas pakai headset tapi lupa dicolok gitu kan. Kalau misalnya di kelas itu bahaya banget sih teman pro 2 kayak gitu kan. Tapi ada loh beberapa siswi di sekolah itu kan, khususnya pas aku zaman sekolah gitu, ada yang seperti itu. Kan dia kan pakai kerudung gitu kan. Nah, itu kita tidak tahu kan dia itu pakai headset atau enggak. Tapi dia ini pakai headset dan sepanjang kelas itu dia dengerin lagu aja, enggak dengerin apa gurunya gitu. Itu enggak boleh ya teman pro 2. Itu jangan ditiru begitu. Terus ada lagi dari kakak Novita yang kalinya pernah stalking akun orang sampai tahun 2018 tapi chat like langsung mode pesawat. Itu malu sih sumpah, ngestalk orang gitu kan, tiba-tiba kepencet like gitu, kayak malu sumpah. Kita harus menyiapkan klarifikasi gitu. Maaf, sorry. Aku enggak stalking kamu, aku cuma ngelewat di beranda aja. Tidak, itu adalah kamu lagi stalking seseorang gitu kan. Astaga. Yaudah, teman Prodo masih ada sekitar 1 jam lagi ya untuk di topik jaga malam. Nah, langsung aja gabungannya di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp di 0819908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Pinjol, pinjol terus. Apa-apa pinjol. Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro 2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro 2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocok deh.

0: Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.
1: Thank you for listening. Rek, wis wayahe santai. Setelah 95,2 Pro 2 FM, lagu-lagu pilihan siap nemenin malamu sing towo iki.

0: 2022, selain ada Tanjung Verde, ada satu negara yang menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang pernah tampil di putaran final Piala Dunia. Curaçao berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah pada laga terakhir babak kualifikasi zona Afrika, mereka berhasil menahan imbang Jamaika. Hasil itu cukup bagi Curaçao untuk mengamankan puncak klasemen dengan 12 poin, unggul satu angka di atas Jamaika. Ini menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Curaçao sejak pertama kali berkompetisi di level internasional. Fakta menarik dari timnas La Pantera Azul ini adalah mereka menjadi negara dengan populasi terkecil dalam sepanjang sejarah Piala Dunia. Jumlah penduduk negara ini hanya sekitar 157 ribu jiwa. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang Islandia saat lolos ke Piala Dunia 2018 dengan populasi 350 ribu jiwa. Selain itu, perjalanan timnas Curaçao pada kualifikasi zona Afrika juga patut disegani. Mereka mencapai putaran final dengan rekor impresif, tidak terkalahkan sejak ronde kedua kualifikasi zona Afrika. Uniknya, sebagai timnas yang menyandang status debutan yang lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Curaçao pernah dikalahkan oleh timnas Indonesia sebanyak 2 kali dalam FIFA Matchday 2022 lalu. Menarik banget untuk kita simak sejauh apa langkah timnas besutan Fred Rutten ini di Piala Dunia 2026. Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya untuk update informasi dan fakta unik seputar Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang 2 kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita lanjutin lagi nih teman Pro 2 untuk dijaga malam nih. Masih ada beberapa menit lagi ya teman Pro 2, kayaknya ini last sih untuk aku bacain ya. Ada dari kakak Andre nih yang katanya pernah naik angkot kak, yang kosong gitu kan, cuma berdua sama bapak-bapak. Kita itu ngobrol kayak sejam penuh gitu, pas turun baru sadar ternyata aku salah naik jurusan. Astaga, itu random banget nih. Tapi aku ada temen nih, teman Pro 2 yang dia itu suka banget ngobrol-ngobrol sama orang random gitu kan. Karena apa? Karena kita itu bisa mengeluarkan unek-unek kita tanpa tahu dia itu siapa gitu kan. Kayak lalu lalang aja gitu kan. Tanpa, sepertinya pemikirannya kita bisa ambil ya untuk positifnya. Karena kita itu meluapkan emosi dengan cara bercerita. Dia itu mendengarkan, tapi ya kayak bodo amat gitu ya. At least kita udah ngeluarkan undang-undang kita ya, entah dia itu mau menanggapi atau apa, yang pentingnya kita bercerita gitu kan. Oke, itu ambil positifnya nih teman berdua, tapi kayaknya itu hanya untuk ekstrovert ya. Kalau introvert itu susah teman berdua. Susah banget loh kalau ngomongin ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol gitu kan sama orang random gitu. Oke. Nah, ini ada lagi dari kakak Anin nih yang katanya aku pernah kak salah kirim chat gitu kan ke grup keluarga. Jadi aku malunya itu kayak seminggu gitu. Sumpah, kalau kamu pernah salah ngirim chat gitu kan ke orang lain gitu, malunya, sumpah malunya aku kerasa banget sih. Aku pernah soalnya. Tapi ada kali ya teman Pro 2, ada loh yang pura-pura salah chat gitu kan, padahal intinya mau PDKT gitu. Cilah. Itu udah basic banget gak sih? Terus ada lagi. Nah, ini dari kakak Lia nih yang katanya lagi jalan sendirian kak, terus tiba-tiba ada kucing ikut sampai rumah, tapi besoknya datang lagi, sekarang jadi penghuni tetap di rumah. Ya udah nggak apa-apa, aku pengen sih kayak gitu sumpah. Ada kucing gitu kan, kucing meong gitu, tiba-tiba ngikut sampai rumah, ternyata jadi penghuni tetap. Ya gimana ya, enak sih. Tapi ya boro-boro jadi penghuni tetap ya teman Pro 2. Kadang kita mikir-mikir dua kali gak sih kalau misalnya kita ngerawat kucing gitu kan. Ya pengeluaran kita makin banyak dong. Entah itu ngurus kucingnya, terus nyari makannya, apalagi kalau misalnya kucingnya sakit gitu kan. Nah, itu yang bikin kita mikir dua kali gitu. Terus ada lagi yang misalnya sampai rumah gitu kan, terus diusir, hus. Kita tidak bisa berteman sekarang, push. nanti aja kalau misalnya aku ada duit lebih, rezeki lebih gitu, aku akan mengurus kamu, begitu. Astaga. Terus ada lagi nih teman Pro 2, yang terakhir nih, yang katanya dari anonim nih. Pernah ngirim voice note 3 menit penuh dengan rasa semangat nih kak, tapi pas mau diputar ternyata mic-nya kemute. Pernah lagi kayak terlalu excited gitu kan voice note, ternyata mic-nya rusak. Aku pernah gitu kan. Aku pernah sih kalau kayak gitu. Kayak pas nelpon gitu kan udah excited, ternyata dihalo-haloin gitu, ternyata mic-ku rusak. Ya udahlah, ganti HP. Astaga. Oke, ini kak anonim requestnya Ziva Magnolia yang kata-kata baik udah aku siapin nih. Oke lah ya teman Pro 2. So mungkin ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you banget udah menemani Rama ya hampir jam 11 kali ini. Nah nanti di jam 11 sampai jam 12 kamu akan mengikuti Jazz Music nih 1 jam ke depan. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Rama pamit.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita

Pro2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bansong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar nge-game. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka Yusuf sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahu nggak, kopi bikin kortisol naik.
1: Iya, tapi bagus buat hatimu.
2: Pro tips, hidrasi magnetik.
0: Kardio merusak pembentukan otot.
3: Hei, berdiri itu merusak lututmu.
1: Tidur itu lebay.
4: Duduk bikin pinggulmu sakit.
5: Ma, kan pasti lahap. Pakai rendang bumbu Jawa ala kecap ABC hitam manis. Yuk coba resepnya.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Kamis 4 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2, welcome back di Pro 2 FM, Radio Surabaya. Dan kali ini Pro 2 FM ada kembali menemani aktivitas kamu seharian penuh dengan berbagai program udah kita siapkan. Program pertama ada pada Santai Siang, Sore Ceria, dan akan ada Jaga Malam di akhir penutup nanti. Dan satu jam ke depan bakal ada more music yang akan menemani kamu satu jam ke depan. Jadi jangan lupa selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

0: Akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Raya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Aduh, kenapa ya? Enggak deh. Aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.

saatnya info Pro 2.

0: Jam 6 pagi saatnya Info Pro 2. Lebih dari 2 dekade setelah semburan lumpur Lapindo mengubah wajah belasan desa di Kabupaten Sidoarjo, persoalan ganti rugi bagi sebagian warga terdampak ternyata belum sepenuhnya tuntas. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kini mendorong percepatan penyelesaian hak-hak warga yang masih menunggu kepastian pembayaran. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo Subadi usai melakukan audiensi dengan perwakilan PT Minara Klapindo Jaya di Ops Room, Setda Kabupaten Sidoarjo. Gada Putra Indonesia Saber Karyaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Hasil tersebut didapat setelah menyingkirkan pasangan Amerika Serikat Shen Ziyi Parsley Smith dengan skor 21-19, 13-21, 23-21. Bapak Pro 2, rendahnya hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SD dan juga SMP memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan akademisi maupun masyarakat. Salah satunya datang dari dosen Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga, Prof. Dr. Tuti Budi Rahayu, DRA, MSI. Menurut Tuti, format soal dalam TKA dirancang menyerupai program for International Student Assessment atau PISA, yakni pengukuran kemampuan literasi dan numerasi siswa yang dilakukan secara berkala di berbagai negara. Melalui pendekatan tersebut, kemampuan berpikir siswa dapat diukur secara lebih mendalam. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no 105,6.

Level 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Oke, teman Prudence, selamat pagi. Spada hadir nemenin kamu dan ada Jen yang akan temenin dengan lagu enak dan juga informasi terbaru buat kamu sampai dengan jam 10. Jadi jangan kemana-mana ya. Keep station terus di Prudence FM, teman terbaik kamu.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Yeah.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah. Are Surabaya Karo Pro 2 FM.

0: udah halu? Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Teman Pro 2, Jin, sebenernya halu dulu pagi hari ini ada salah satu band alternatif rock favoritnya Jin juga, yaitu Muse. Dan tiga lagu Jin masukin polling di halu pagi hari ini. Yang pertama itu adalah lagu dari Muse yang berjudul Be With You, teman Pro 2. Dan yang kedua adalah Starlight, dan yang ketiga Hysteria. Tiga-tiganya lagu enak, tapi berhubung ini hanya halu, hanya satu lagu ya, kamu cuma bisa pilih salah satu aja, dan nanti Jin bakal puterin di halu jam 8 pagi. Jadi buruan kasih polling kamu, nanti bakal putar di polling halu jam 8 pagi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak

0: Terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.
2: Let's go. Sounds good.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.